Oke, masih di 93.5 FM Radio Startup Brebes, infonya keras, musiknya yes. Oke, sobat Startup masih bareng Ipoy di acara Dangdut Remix sampai jam 8 nanti ya. Dan terima kasih buat sobat Startup semua sudah bergabung bareng Ipoy. Dan seperti biasa, Ipoy nggak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habuto Vitama Otipus, Minyak Herbal Sultana, Temoro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk ini sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sobat Startup yang mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat Startup juga bisa banget menyongi gerai kami atau studio kami Radio Startup Brebes yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari, nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi, Bumi Ayu. Oke sobat Startup, saya mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk ya. Yang pertama ada dari Mama Dini nih. Pagi Mas Ipoy, pagi juga Mama Dini, ikutan hadir ya guys. Salamnya buat semua sedulur Startup dan saudaraku yang di Pecangakan Tonjong. Salam spesialnya buat Bos Aman yang paling setia dengerin Startup. Minta lagunya spesial buat Mbak Atul Pesek, Cinta Merah Jambu. Terima kasih buat yang buat Mas Ipoynya, jaga kesehatan ya kak, aja lupa sarapan. Oke siap Mama. Lanjut dari Kang Jupento ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir mau requestnya Cinta Dari Seberang. Salamnya buat sobat Startup semuanya aja dimanapun berada ya. Terima kasih buat yang siaran, semoga sehat selalu. Oke siap. Lanjut dari Mas Misbah, Assalamualaikum. Dari Purbalingga hadir, waalaikumsalam. Ada dari Mafia di Selamat Pagi Bang Ipoy, Tasikmalaya hadir, terima kasih sudah hadir ya. Ada dari Adi Dari, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat Pagi Bang Ipoy, pagi juga. Aku selamanya tulang rusuk, salamnya buat semua sobat Startup. Terima kasih Bang Ipoy, sehat selalu. Amin, sehat selalu juga buat Adi Dari ya. Oke sobat Startup, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Startup Brebes, infonya keras, musiknya yes.

0: kumaha nya meh bisa diet tapi sakalina telat makan langsung kambuh mahna ah dak.
1: Kunaon hari teteh?
0: Iya geura dek, iluan teteh geus edun pisan, banjung geus tamarahi. Ari teteh

0: jadi rungsing da?
1: Iya teh, sabenerna mah nu kudu dipikiran ti heula mah emahna heula. Engke bisa ngatur pola makanna teh. Yo, Dede gaduh obat herbal ramuan Arab anu nuju ngetop, namina Habu Top. Nah, cenah mah tiasa jeung emah oge.
0: Ari ade meser eta jeung naon? Geuning boga obat terang ti mana?
1: Abi mah teh, meser ieu jang daya tahan tubuh. Kan ade damelna kana naon wae. Ngaleut Habu Top mah kan enakeun, henteu matak lalungse.
0: Oh gitu, cing atuh teteh menta dek.
1: Kela orang canaknya, cicing di dia ulah kemana-mana.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1, Kecamatan Tonjong.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumiah.
1: Ibu Sumiah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumiah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki-kaki kaku semua Neng. Jadi.
1: Oh iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya. Kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop berhabis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.

Oke, masih bareng Ipoy Sobat Setara semua di acara Pesona Dangdut Pagi Dangdut Remix. Dan gak kerasa udah hampir 2 jam Ipoy namanya Sobat Setara semua ya. Terima kasih buat Sobat Setara yang sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di play atau mungkin pesannya terlewatkan. Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: 93.5 FM, Radio Citra Amelia. Nostalgiaan ditembang kenangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Star Brebes. Infonya Gres, musiknya yeah. Selamat pagi menjelang siang Sobat Star semua. Jumpa lagi bareng Ipoy di acara Nostalgia Tebang Kenangan sampai jam 10 nanti ya. Jadi buat Sobat Star yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu Tebang Kenangan Nostalgiaan, boleh banget langsung meluncur ke WhatsApp di 0823-1338-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Stara Brebes. Oke Sobat Star, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara Brebes. Infonya Grass, musiknya yes.

0: Assalamualaikum salam. Selamat. Monggo mat. Arep tumbas apa mat?
1: Biasa Din. Kok pada masih kamane anak?
0: Oh, anak dong. Kok tak cimot disit? Kepak kok pate? Kita geleng-geleng kayong wis lawas orangnya buka kacamata sampean. Biasanya orang maringin dindi kacamatanya orang ketinggalan.
1: Alhamdulillah Din. Semenjak aku konsumsi vitamin rutin, selap nene pandangannya yang semakin gamblang. Minus makanan yang nipil berkurang. Sing mantep emaning orang khawatir sering-sering konsumsi ini karena ada efek sampingnya.
0: Oh, alhamdulillah ya pak. Terus saya kira si konsumsi terus pak.
1: Ya jelas. Yang semakin suwe kan semakin berumur ya. Yang rutin konsumsi nganggo mencegah gangguan kesehatan liane. Apin matane yang selalu sehat, aktivitas lancar.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.
2: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu Kecamatan Kuta Mandala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 279

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotek.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT 1, RW 7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
0: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.

Oke, masih bareng Ipoy, Sobat Star semua di 93.5 FM Radio Setara Berbas. Infonya Grace, musiknya Yes. Selamat pagi menjelang siang Sobat Star semua di hari Jumat yang penuh keberkahan ini, insya Allah ya. Semoga Sobat Star semua dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga buat Sobat Star mungkin lagi sakit, lagi enak badan, semoga lekas sembuh ya. Dan jangan lupa untuk senantiasa selalu menjaga kesehatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat Sobat Star semua dimanapun berada. Semoga aktivitas Sobat Star semua dimanapun berada pada hari ini di hari Jumat, insya Allah berkah. Semoga selalu diberikan keberkahan dan tentunya kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi menjelang siang juga buat Sobat Star yang mungkin sedang di dalam perjalanan. Semoga perjalanan Sobat Star semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, lancar, aman dan selamat sampai tujuan. Di sini Poi akan menemani Sobat Star semua di acara Nostalgiaan Tembang Kenangan sampai jam 10 nanti ya. Jadi buat Sobat Star yang mau bergabung bareng Poi, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu bebas, boleh lagu bebas lagi. Lagu Nostalgiaan boleh banget ya, langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823 1328 0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Stara Brebes.

Oke, Sobat Sari, Ipoy mau sapa-sapa dulu buat Sobat Sara semua yang sudah bergabung bareng Ipoy ya. Ada Mama Dini, halo selamat pagi Mama Dini. Ada Bang Zul dan juga Bapak Rahono tentunya ya. Selamat pagi,

Di Facebook ada Dede Mafian, di Kang Obar Cilok, Alif Januarasyah, dan juga Adinda Dinda. Tentunya selamat pagi, selamat beraktivitas. Ipo ayo ucapin selamat pagi juga buat Kang Jupento, Mbak Ima, terus juga buat Mama Fikar, Mama Eni, terus juga Mama Nafi, Mas Hamam, terus Kang Sahri, dan juga Mama Eza, selamat pagi ya. Selamat pagi juga buat Kang Adi Collection, Bang Yoe, Mama Nafi bareng Abah Jawirnya, Mama Desta, Bang Charlie, terus juga buat Mama Diroh, Abah Wawan, Mama Papa Yen, Teh As, Kang Kuswo, Bunda Vina, terus juga buat Kang Rakil Sidik ya, Kang Adeng, selamat pagi, Wah Ijo, terus juga buat Mama Larti, Mak Puah, Mama Ayu, terus Mas Ronggo, dan juga buat Kak Zeza, Pak Kasrun, selamat pagi ya, terus juga buat Wahari Firlana, terus Mama Haira, Kang Acil, Bunda Musripah, terus juga Mama Izan, Mama Dafa, dan juga buat Sobat Setara dimanapun berada, semuanya intinya ya, tanpa terkecuali pokoknya KPN. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga lancar terus aktivitas di hari ini ya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan juga buat Sobat Setara semua dimanapun berada. Oke Sobat Setara, Ipoy tunggu sampai jam 10 nanti, jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara, berbahas infonya grass, musiknya yes.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva, alamat Padurso. Karena pekerjaan saya yang selalu di depan komputer, lama-lama mata saya berasa berat banget. Selain itu, sering merasa perih kalau fokus menatap layar komputer terlalu lama. Akibatnya membuat kepala juga merasa pusing. Saya direkomendasikan obat mata herbal sama teman saya, yaitu Vitama. Lalu saya beli dan konsumsi secara rutin. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata mulai enak lagi untuk bekerja. Obat mata herbal Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia benar-benar menjadi solusi kesehatan mata kita. Silakan bagi yang punya keluhan sama seperti saya, bisa membuktikan sendiri ya dengan membeli Vitama di agen atau apotek terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522.

0: Jang, sini. Bapak mau ngobrol bentar.
1: Iya, Pak. Ada apa? Mau bahas apa nih? Kayaknya serius. Pemilu ya?
0: Alah, itu mah gak begitu penting. Nih, apa selalu perhatiin kamu tuh selalu minum obat 3 kali sehari. Dan kayaknya gak cuma 1 kapsul. Kadang 2, kadang 3. Itu obat apa? Ayo, jujur sama Bapak.
1: Yang mana, Pak?
0: Itu loh yang gambarnya mata. Itu bukan obat macam-macam kan?
1: Astagfirullah, Bapak. Maksudnya Vitama. Itu mah vitamin mata punya Ujang, Pak.
0: Loh, emang mata kamu kenapa minum obat-obatan sesering itu?
1: Nih, Pak. Ujang kan kuliah ngerjain apapun di laptop atau di komputer tuh. Nah, Ujang teh khawatir. Nanti penglihatan Ujang memburuk karena radiasi. Makanya, Ujang sering konsumsi Vitama. Buat jaga-jaga kesehatan mata Ujang, Pak.
0: Tapi kok banyak-banyak gitu? Nanti overdosis lu.
1: Pak, ini tuh herbal alami. Aman dikonsumsi. Gak bakal ada efek sampingnya. Apalagi sampai ketergantungan dan overdosis. Amit-amit, Pak. Oh iya, kan Bapak juga pernah Ujang tawarin tuh minum Vitama. Supaya rabun dekat Bapak juga membaik. Tapi dicuekin dengan kata-kata, namanya juga orang tua. Nih ya, Pak. Usia itu hanyalah angka, Pak. Tapi menjaga kesehatan itu wajib di usia berapapun.

0: Mbak.
1: Oh, iya. Besok Bapak nitip ya, beliin Vitamanya.
0: Nah, gitu dong.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT4, RW5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT1, RW4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT4, RW2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

Oke, masih di 93 Banyuma FM, radio setara Brebes, infonya Grass, musiknya yeah. Masih bareng Ipoy, Sobat Setara semua, di acara nostalgiaan tumpang kenangan sampai jam 10 nanti ya. Terima kasih buat Sobat Setara semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Dan yang seperti biasa, Ipoy gak sendiri, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

Hubtop ada Hubtop Vitama Otipus, minyak herbal Sultana, Temoro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sobat setara yang ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat setara juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Setara Brebes yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi Bumi Ayu. Sekarang sobat setara juga bisa banget check out produk-produk dari PT Denatur Indonesia melalui akun TikTok kami di Habutau Bumi Ayu. Jangan lupa untuk cek profil dan juga etalasenya ya.

Oke, Semesta Repoy mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk ya. Yang pertama ada dari Mama Dini nih. Pagi menjelang siang masih poi, pagi menjelang siang juga Mama Dini ikutan hadir ya kak. Requestnya lagu Matahariku dari Agnes Monica. Terima kasih masih poi, aja lupa sarapannya kak. Siap. Lanjut dari Bang Jola. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang DJ Poi siang juga kawasan Keramat hadir. Mau requestnya Cinta Sejati. Salamnya buat semua fans Radio Stereo Brebes. Buat DJ Ipoynya selamat pagi. Ajak lalai madang jadinya siap. Lanjut dari Kang Rahono ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas minta lagu Ku Genggam Dunia Abang Mengesti. Salamnya buat Pratama Putra. Semoga sehat selalu dan penyiarnya sehat selalu. Dari Kang Rahono. Terima kasih Kang Rahono. Sehat selalu juga bareng keluarga ya. Oke, lanjut dari Bang Yoe. Selamat pagi DJ Ipoy, pagi juga Bang Yoe yang lagi aktivitas di Kerajaan Satu Kaliarang. Mau requestnya Restu Bumi dari Dewa 19. Salah bagi-bagi salamnya buat KB Baik, DJ-DJ, fans-fans, pendengar setia tembang-tembang kenangan. Terima kasih buat yang baca, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bang Yoe, sehat selalu juga ya. Geser dikit ke Facebook, ada dari Kang Obar Cilok Kawadir kawasan Manon Jaya Tasikmalaya lagi bikin cilok, minta lagunya Jamila. Waduh, semangat terus Kang Obar ya. Lanjut dari Mama Fiandi, selamat pagi Bang Ipoy Tasikmalaya hadir, terima kasih sudah hadir. Ada dari Kang Alif Januarsah Dewa lagi Desa Pawin dan Ciamis hadir, pengen lagu nostalgianya Kisah Kasih di Sekolah atau Nuhun, sami-sami. Ada dari Adi Dedi hadir Bang Ipoy, request lagunya Ungu featuring Andin, Saat Bahagia. Salamnya buat semuanya aja, terima kasih Bang Ipoy, sehat selalu. Terima kasih kembali Adi Dedi dan sehat selalu juga bareng keluarga ya. Oke sahabat Sarah, jangan kemana dulu, Ipoy mau lanjut puterin ya. Ada Abi Mengesti ya, Ku Genggam Dunia. Diputar buat sahabat Sarah semua, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa?
0: Susi, ini aku Dono.
1: Bentar Don. Masuk Don.
0: Ya sih, bentaran doang sih. Ini mau tanya sih. Kata bapakku, katanya mama kamu punya sakit vertigo ya. Terus sekarang udah gak kambuh lagi vertigonya.
1: Iya bener Don, kenapa emang?
0: Bapakku suruh tanya sama mama kamu kalau obatnya apa ya. Soalnya bapakku tanya akhir-akhir ini vertigonya kambuh terus sih.
1: Oh gitu, mamaku pakai itu Don, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Belinya di apotek Moga Sehat itu loh Don, yang di pasar.
0: Oh di apotek sana sih, oke deh aku mau beli kesana, makasih ya infonya sih.
1: Oke, sama-sama Don.
0: Kok kamu cantik deh hari ini sih?
1: Alah, gombal banget sih, udah sana beli Habutopnya Don.
0: Iya, dadah Susi.
1: Dadah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kalierang, nomor 438, Bumiayu, atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudaile, Slawi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, bapak? Sebelum mengonsumsi, bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik, ya.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop,
1: ya,
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgomlor, RT 1, RW 3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Selawi. Agen Apotek Kalisapu, alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yeah. Masih bareng Ipoy, Sobat Setara semua di acara Nostalgia Antem Kenangan, dan gak keras sudah hampir 2 jam Ipoy nemenin Sobat Setara semua ya. Terima kasih buat Sobat Setara yang semuanya sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di play atau mungkin pesannya terlewatkan.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: 93.5 FM, campur sari lan Sundane.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat siang sahabat Setara semuanya. Jumpa lagi bareng Tata ya, kali ini di acara Campur Sari Sunda, tentunya sampai jam 12 siang nanti. Dan buat sahabat Setara semua yang mau bergabung bareng Tata nih, boleh banget langsung gabung aja via WhatsApp-nya di 0823 1328 0522, atau yang mau komen di Facebook juga bisa ya, tentunya di Setara Brebes. Dan buat sahabat Setara semua, jangan kemana-mana, nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya. Jadi tetap di Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Yeah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelanjar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Nah, seperti tadinya
1: sakit gitu ya, nah, kelanjar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.
4: Pas Ayu, Lala, Atilaka Sun Jumeneng, semangat.

0: kopi hitam satu ya, Bu ya?
1: Siap, Pak. Ini kopinya. Ngomong-ngomong, dari mana, Pak?
0: Ini, Bu. Saya lagi mau ambil antrian buat mertua saya kontrol.
1: Oh, gitu. Lah, mertua Bapak kemana?
0: Masih di rumah, Bu. Ini saya ngambil nomor antrian dulu nih. Kalau udah mendekati nomornya, baru saya jemput. Kasihan kalau harus nunggu lama di sini.
1: Kalau boleh tahu, sakit apa sih, Pak, mertuanya?
0: Gejala diabetes katanya, Bu. Lumayan tinggi kadar gulanya. Jadi tiap bulan harus kontrol dan kontrol terus cek kesehatan.
1: Kalau boleh saya saranin ya, Pak, sambil rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Baik tuh buat penderita diabetes, stroke, jantung, liver, asam urat, dan lain-lain. Ibu saya aja yang kena gejala stroke, alhamdulillah loh, udah mendingan dan bisa aktivitas lagi.
0: Wah, belinya di mana itu, Ibu? Herbal kan ya?
1: 100% herbal alami, Pak. Mending ke radio aja, sekalian konsultasi. Kalau enggak, di apotek-apotek juga udah banyak kok.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjar Harjo, Brebes.
4: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

Ya, apa kabar nih sahabat saya semua hari ini ya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kekurangan suatu apapun. Dan mudah-mudahan segera diberi kesembuhan juga yang sedang sakit di hari ini ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah di pagi ini Tata bisa kembali hadir ya, tentunya menemani sahabat Tara lagi. Setelah kemarin itu Tata libur ya. Iya, karena ada pecatan libur, jadi libur ya, memilih hari Kamis untuk beres-beres, masya Allah banget kemarin gitu ya. Ya, beres-beres kamar gitu ya. Di sini ada nggak sih ya? Mungkin sama-sama yang hidupnya di pegunungan gitu, kayak Tata deket sama gunung ya. Itu tuh kamar Tata tuh lembab banget loh sobat Setara, jadi tuh kayak banyak lemari yang berjamur gitu loh, lemari bajunya. Kemarin Tata sampai bersih-bersih ya, gak tahu lagi gimana caranya biar jamur itu gak balik lagi loh. Barangkali ini sobat Setara semua tahu ya cara untuk mengatasi untuk menghilangkan jamur yang ada di dalam lemari baju gitu ya. Karena emang selembab itu di atas ya, apalagi rumah Tata itu menghadap ke arah barat ya, jadi gak terkena matahari sama sekali ya. Ya kalau sore-sore kan itu waktunya hujan, jadi kan gak ada matahari yang masuk ke rumah gitu ya sobat Setara ya. Bener-bener kayak aduh, dan gimana nih cara mengatasinya gitu ya. Dan ibu sahabat Setara semua, dimanapun kalian berada, semangat selalu ya apapun aktivitas kalian begitu ya.

Yena, selamat bergabung juga nih. Udah ada Kang Sari, Wa Ijo, Kang Rahono, ya. Ada Pak Yeyen, Bu Yeyen, ada Mang Obar juga, Mas Bram, Kak Adinda. Kemudian ada Kang Cupento lagi ya, yang udah baru bergabung begitu ya. Iya. Ini mana lagi nih yang belum gabung ya? Ya, yang belum gabung ayo dong gabung ya. Nanti akan tata baca, tenang aja ya, semua pesan-pesan dari kalian ya. Ya walaupun kadang juga lagu-lagunya enggak tata puterin semua karena mungkin waktunya udah enggak cukup gitu ya, tapi tata akan tetap membacakan pesan-pesan dari kalian. Dan tata bacain dulu nih pesannya, masuk pertama ada Kang Sari. Assalamualaikum tata, waalaikumsalam, selamat siang, saya kembali Sari hadir di acara Campur Sari Rans Tunda Rikusaknya Didik Mbak Cucakrawo. Selamnya untuk Mbak Ayu dan Yeti, Kang Adek, Mama Pak Yayan, Bunda Ngara, Mas Sunogo Mangono, Mbak Ipa, Mas Susiron, dan buat semuanya Jawa Sampai Setara Bapak Ayu berbus dari A sampai Z ya. Makasih buat Mbak Tata dan sehat dan sukses selalu, amin. Selamat bertugas, sampai tuntas. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Maka terima kasih ya sudah bergabung juga. Kemudian ini ada dari Mang Obar Cilok, hadir nuju nyitak cilok kawihna duriat pegat. Oke, tata tahu nih artinya. Hadir ya, nuju itu apa sih? Ke gitu ya. Nyitak tuh menyetak kan, nyetak cilok lagi kan, bikin cilok gitu. Mau lagunya duriat pegat ya. Tahu dong ini ya. Nanti diputri Mang Obar ya, ditunggu aja lagunya. Kemudian ini ada Mas Bram juga. Assalamualaikum Mas Tara, waalaikumsalam, salam sehat dan sukses selalu buat semua penyiar Stara dan mitra Stara, spesialnya buat Mata Tari ke lagunya Sunda Dina Hamparan Sajada. Oke, siap, udah dimasukin, ini tinggal ditunggu aja ya. Kemudian ada Kak Dinda. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Kak Tata, pagi kembali, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, ke lagunya Perawan Kalimantan. Salam-salamnya buat sahabat semua saja, sahabat Stara Brebes. Makasih Kak, sehat selalu, amin. Terima kasih kembali juga ya. Ada Mama Fiandi juga ya, selamat siang Mbak Tetes yang kembali Tasik Malaya hadir. Oke, siap, terima kasih ya. Dan udah ada beberapa yang dibacain tadi sama Tete yang belum, nih ada Wa Ijo, Kang Rohono, Buya Yan, Kacup, yang tentunya sambil Tata menunggu pesan-pesan yang lain juga dari semua Setara semuanya ya. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian tentunya bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu, Tab, Sultana, Vitama, Vita Pediotibus, ada Teh Moroh ya. Akhir-akhir ini cuaca lagi gak nentu banget ya, udah 2 hari itu panas menjering gitu ya sobat Setara ya. Alhamdulillah kemarin apalagi pas waktu tuh ada kapal, ada pesawat. Pas waktu hari Rabu kayaknya malah gak ada hujan ya. Kemarin panas banget tapi sorenya hujan ya. Tapi ya kita benar-benar memasuki cuaca yang emang gak menentu banget ya. Jadi bisa banget apa daya tahan tubuh kita ini menurun karena perubahan cuaca ini ya. Kalau stamina kita itu kurang begitu. Nah, jadi ini sobat Setara semua ya, wajib untuk memelihara daya tahan tubuh dengan rutin mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab yang lengkap ya, Habutop, yang pastinya kandungan ini mampu menjaga tubuh dari berbagai penyakit dan bisa untuk menjaga daya tahan tubuh serta meningkatkan stamina juga ya sobat Setara semua. Selain itu ini juga bisa untuk perut kembung dan tidak nyaman, untuk badan pegel ya, untuk tubuh yang terasa kurang fit bisa banget nih Habutopnya untuk vitamin kalian, untuk suplemen tambahan ya, ramuan herbal Arab yang lagi Dan Habutab ini itu sudah berpepom bersertifikat halal dan pastinya sudah aman dikonsumsi ya sobat Setara untuk kalian semua, insya Allah cocok ya, karena terbuat dari herbal alami juga. Dan yang perlu diingat lagi, ini setiap orang tuh berbeda nanti ya, maksudnya kayak yang gak langsung mungkin hasilnya dapet gitu ya, tergantung dari kondisi kesehatan kita, dari seberapa parah penyakit yang kita derita gitu ya, pokoknya tergantung dari diri kita masing-masing. Jadi mungkin Tata udah mengkonsumsi khasiatnya udah langsung ada nih ya, karena mungkin Tata ini belum, ini penyakitnya ya, kayak yang belum kronis ataupun mungkin apa itu gitu lah ya. Terus ini si ini mengkonsumsi Habutab tapi kok udah mungkin 3 kali mengkonsumsi yang 200 belum ada ya, ya dicoba aja ya, dirutinin dulu aja ya, kan tergantung dari diri kita, penyakit apa yang kita derita begitu ya sobat Setara ya. Dan tentunya si Habutab ini bisa didapatkan langsung datang aja ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asqalani nomor 8
atau 3 dan 1 Kutur Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes, atau juga bisa didapatkan di agen-agen resmi kami dan apotek-apotek terdekat dari Rumah Sahabat Setara semuanya. Bisa juga hubungi call center kami di 0823-1328-0522 ya, dan langsung aja tetap puterin lagu berikutnya, ada Tu Cakrawo buat Sahabat Setara semuanya.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nami abdi Ibu Eti anu aya di Babakan Poda. Gaduh keluhan diabetes, tensi tinggi, kaki kesemutan, teras okararegel gitu. Saatos ngaleut Habutop, alhamdulillah rada ngirangan, kesemutan tos hilang, diabetes henteu tinggi, nya tensi henteu tinggi gitu. Alhamdulillah Habutop perantawisan radios Ibu janten tiasa jag-jag insyaallah mudah-mudahan satra asna damang terus meser tilu botol ayeuna. Saran kanggo wargi-wargi sadaya bili aya nu gaduh keluhan sapertos abdi, mangga geura nyobian ngagaleh Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Titi Sulastri Eka Lestari. Alamat Kampung Mandalawangi, Desa Mandalawangi, Kecamatan Mandalawangi, RT RW 002002, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Usia 48 tahun. Saya mau berbagi pengalaman. Sebelum saya mengenal Vitama, saya punya keluhan, di antaranya minus, lender, mata sedikit kabur, gatal, perih dan sakit. Dan saya dengar di radio iklan Vitama, saya langsung beli di radio. Dan alhamdulillah, sekarang saya merasakan manfaat dan khasiatnya. Yang tadinya mata saya suka perih, sakit dan gatal, penglihatan sedikit kabur juga minus. Saran saya untuk pendengar, ayo beli dan konsumsi Vitama, karena saya sudah merasakan manfaat dan khasiatnya. Karena Vitama adalah solusi memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Sekian pengalaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.

Oke, sama Stars balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Dan bakal Tata bacain pesan-pesannya langsung ya. Yang sudah pada masuknya ada Wa Ijo. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang buat semua DJ dan sobat RCA di mana pun berada. Spesial pun DJ Tata yang lagi tugas. Terus lagu Sunda Mawar Bodas, oke nanti diputin, ditunggu aja ya. Kemudian ada Kang Rahono, assalamualaikum, waalaikumsalam, minta lagunya Bulan Batu Hiu. Selamat pertama putra, semoga sehat terus dan penyanyinya sehat selalu, amin. Kemudian ada Bu Yeyen, hadir Mbak Teta, kawasan Kalipada. Ikutan gabung ya, pengen request lagunya Sancang Cijulang. Bagi salamnya Mama. Oh, bagi salam nama buat Pen Stara yang lagi monitor ya. Terima kasih Mbak Teta, sama-sama. Ada juga Kang Ju Penta ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir, gimana kabarnya di Teta yang cantik? Alhamdulillah baik ya. Warugusnya lagu Mawar Bodas. Selamnya buat Mbak Tata, oh ini Mawar Bodas kayak Mbak Ijo tadi ya, nanti diputerin ya. Selamnya buat Mbak Tata, tanyanya Mas Yupoy, Mbak Bunga, Mbak Mona, Mbak Amel, Teh Aas, Teh Ima, Dinda, Nengitri, Mama Ini, Mama Ayi, Mama Pasya, Mama Dini, Mama Nafi. Juga buat Mama Bayi, Mama Sina, Mama Lati, Mama Fikar, Mama Fiandi, Mama Desta, Mama Papa Yayin, Mbak Intan, Yumi Jum, Buda Fina, Mas Susiron. Buat Kang Guswa, Bang Sul, Bang Samsul, Mbak Cewir, Pak Kasun, Hanif Rana, Mang Ono, Kang Priyono, Kang Rakhdesi, Kang Adeng. Juga buat semua sobat Setara Brebes, makasih buat disini lagi siaran saya selalu, amin, tak lupa ya, makasih upahnya. Ada juga nih Mas Justiron, assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir, mantap tarik kesempatannya Kembang Bulat. Kembang Bulat itu lagu ini bukan sih, lagu tarik

sekalinya gitu ya sahabat setara ya. Tidak ada. Ya nanti coba tetap puterin di ini aja ya, di Tarling gitu. Karena sini ada Kang Alif Januarsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif Januarsyah di Palihan Desa Pawindan hadir. Hoyong mudut kawi nak kawi Sunda nak sarwa jung boong. Salam nak Kang Gunung Mancen damel mugi dipaparan kesehatan dilancarkan sanes kanten aktivitas na dikumken wae kanggo sadaya nak sobat Stara Brebes di mana wae ayana sing sarehat. Hatur nuwun wassalam. Waalaikumsalam Alif di Pawindan Ciamis. Ada nih tolong dong yang bisa terjemahin buat Tata. Karena Tata nggak tahu.

buat sahabat Tata semua ya, udah Tata bacain pesan-pesan dari kalian semuanya, dan insya Allah nanti bakal Tata putin satu-satu lagu-lagunya. Dan jangan lupa hari ini hari Jumat ya, kalian ini dulu persiapan sholat Jumat ya. Ya mungkin buat laki-laki semuanya yang sudah bekerja ya, istirahat dulu ya, kita persiapan untuk menunaikan ibadah sholat Jumat ya. Dan karena hari ini hari Jumat, Tata akan closing gak asik ya, nanti jam 11:30. Ini langsung aja Tata putarin lagu berikutnya dulu, ada Mawar Bodas ya buat sobat sekarang semuanya.

0: Susah banget masuknya, Bu.
1: Apa, Pak?
0: Ini, Bapak mau masukin voucher internet. Gak masuk-masuk dari tadi.
1: Pakai dulu kacamata kamu. Udah tahu mata kamu penglihatannya buram.
0: Nah, itu dia. Kacamata Bapak ketinggalan di konter pulsa.
1: Ah, kebiasaan kamu mah. Kayak udah gak butuh aja kacamata sampai ditinggalin gitu. Kenapa bisa ketinggalan? Lagian kan kacamatanya Bapak pakai, bukan?
0: Iya, tadi sempat dilepas sebentar. Malu banyak yang liatin.
1: Bapak mah gimana sih? Besok Ibu mau beli pitama aja ke apotek. Biar mata Bapak normal lagi. Biar penglihatan mata Bapak jelas lagi. Gak buram kayak sekarang.
0: Ke apotek beli pitama, Bu?
1: Iya, itu loh obat herbal pitama. Solusi segala penyakit mata. Yang lagi viral di TikTok, Facebook, dan IG.
0: Nah, ide bagus itu, Bu.
1: Udah, cepetan sana.
0: Kemana?
1: Balik lagi ke konter pulsa. Bawa kacamata Bapak yang ketinggalan.
0: Ini voucher internetnya belum dimasukin.
1: Nanti aja, gampang.
0: Bapak mau nonton TikTok?
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak. Benar ya Bapak itu pengguna Vitama?
2: Ya benar.
1: Ya dengan Bapak siapa silahkan?
2: Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
1: Ya Bapak Udin silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Ya keluhan saya itu mata. Saya sering merah-merah. Kemudian saya disarankan saudara untuk menggunakan Vitama. Alhamdulillah setelah menggunakan Vitama sekarang sudah lebih baik, sudah tidak merah lagi dan melihat jadi terang dan jelas. Alhamdulillah.
1: Itu sudah habis berapa botol kira-kira Pak?
2: Alhamdulillah udah 2 botol, mata saya sudah baik. Alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah ya Pak. Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.
3: Oke sahabat semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace musiknya ya. Dan tak terasa hampir 2 jam tak teman-teman kalian, kan hari Jumat tak harus berpamitan ya di jam setengah 12 ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan untuk mungkin ada lagu dan pesan-pesan yang terlewatkan, tetap mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga bahwa sahabat Setara semua yang sudah selalu stay tune di acara-acaranya kami. Dan tata pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Pak, Pak, tolong tambal ban, Pak.
1: Oke, siap, Kang. Kenapa menihayo begitu? Gelisah, Jayana teh buru-buru banget. Emang mau kemana, Kang teh?
0: Iya, Pak, buru-buru. Iya, soalnya mau nganter ibu saya ke rumah sakit. Jadwal check up-nya sekarang. Ini aja udah kesiangan, Pak.
1: Sakit apa emang ibunya, Kang?
0: Katanya sih gejala glukoma, Pak. Kadang-kadang gak bisa melihat sama sekali.
1: Oh, iya, itu glukoma, Kang. Coba, Kang. Ibunya suruh di rutinitas minum Pitama solusi kesehatan mata.
0: Pitama.
1: Kayak yang sering, yang sering ada di iklan di radio tuh loh. Banyak yang testimoni itu yang berhasil, Kang.
0: Oh, begitu ya, Pak. Memang Pitama itu hasilnya buat apa aja, Pak?
1: Nih, banyak, Kang, buat gejala jenis penyakit mata, tarak, glaukoma, rabun, sakit mata, bintitan, penglihatan ganda dan lain-lain. Beli aja ke apotek, Kang, atau ke radio langsung aja.
0: Baik, Pak, terima kasih. Insya Allah nanti saya coba ikhtiar beli ke apotek. Makasih ya, Pak, infonya. Anu kasep.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan kualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.
4: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan duhur untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: jel, tiliki kayak kebun ngarep rumah. Perasaan suket deh kayak wingit tes dikurit. Kok kayak anu cepet banget tukule ya?
1: Ya iyalah pak, kan keselirang maning nang banyu udan, dari cepet tukul maning.
0: Iya nak dipikir-pikir, kayaknya gak ya habutop iya ya. Perasaan kayak anu kayak wingit tuku habutop, tapi siki wis garis separuh maning. Masa iya wis arep penting tuku maning?
1: Lah kan habutop diinumnya bendina pak, sejina ping telu, terus guling nginum rong kapsul-rong kapsul. Si nginumnya bewa ngoro, bapak karo ibu. Ya wis, sidane cepet entek habutope. Lah nek pengen awet ya jadi inumnya habutope, dipajang tok bae, terus dideleng na tok ge.
0: Eh ya sidane utuh nyareat ngupati penyakit tek dideleng na tok mah upu. Habutop kan nganggo dinum, main awake pada enteng. Ora gampang kenang penyakit, apa maning gue dewek ya, sing wis tua. Nek sing dipandengi tok mah dudu habutop bu, tapi kare dayuni sing isokan liwat, randa ayu jarang dikeloni.
1: Astagfirullah pak, pak jaring aku neta wis tua, tapi esi hobi bae mandengi randa ya.
0: Kan semua umur.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim, 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka, nomor 92, Larangan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar. Ini saya kedatangan tamu ya. Ada bapak, tapi saya belum tahu namanya. Iya, saya tanya dulu ya dulur desa ya untuk kesaksian si bapaknya. Bapak bisa perkenalkan nama bapak?
2: Bisa.
1: Siapa pak namanya pak?
2: Bapak Abbas.
1: Bapak Abbas. Alamatnya di mana?
2: Kampung Ciamplas.
1: Ciamplas.
2: RT 03 RW 09.
1: Kubang ya bapak
2: Kuba,
1: ya.
2: Kubang. Desa Sukasari.
1: Ya. Kubang, oke, okay, ya. Kubang Cianjur.
2: Ya.
1: Nah, bapak, sebelumnya bapak tuh apa yang dirasakan?

0: batuk juga. Nah, ini Bapak kan sudah minum Habutop. Alhamdulillah ya Bapak.
1: Sekarang alhamdulillah sudah minum Habutop. Alhamdulillah sakitnya udah sembuh. Darah tinggi udah sembuh.
0: Terus lambung?
1: Lambung udah sembuh.
0: Ya, tinggal
1: ya kaki ya yang bengkak dikit.
0: Iya, karena memang ini kan obat herbal Pak ya.
1: Iya.
0: Kerjanya pelan-pelan. Jadi yang sabar aja. Nah, ini beli untuk kedua kalinya Bapak ya.
1: Iya.
0: Iya, semoga Bapak nanti bisa sehat seperti semula Pak ya. Iya. Oke Pak, saran Bapak untuk pendengar yang lain. Sarannya untuk yang lain yang sakitnya Bapak.
1: Iya. Kepada semua ya yang sakitnya seperti Bapak beli
0: Habutop
1: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima
0: ya,
1: kasih.
0: Oke.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap, Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT2 RW8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Widih, gosip temen Pak Warkim arep tumbas nopo?
0: Biasa, butop tuh.
1: Siap.
0: Herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.
1: Iki ya butope. Oke, kayak ngelangganan banget sampean. Hampir rong minggu sepisan tuh wah butop. Orang tahu telat.
0: Ya kudu. Ki demi kesehatan keluarga mas. Soalnya ki ya, aku ngalami dewek kan. Wah, aku sering banget ngeluh orang penak. Kadang beya ki pada lara. Ditambah darahku ya dhuwur.
1: Ini, pirang meter gue dhuwur.
0: Itu dhuwur meter gue ya gue.
1: Gluean pak lah gluean. Yang kan ada penyakit pasti tegang banget ya. Debat capres. Terus saya priwe pak barang minum rutin habu top.
0: Ya alhamdulillah gila. Aku suka ngomongin lebih melaku ya. Awakku selalu segerus kayak gue. Habu top gue alami tanpa bahan-bahan kimia sih gak efek samping lah.
1: Pantesan kayak makin terdeleng makin seger makin lemu.
0: Nah gue juga salah si jine. Gawe nafsu makan bertambah.
1: Ya wis ke. Berhubung sampean selalu langgan maring toko obatku, kita kue bonus.
0: Apa gue?
1: Nota setruk.
0: Walah jan.

gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking

dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur RT7 RW6 Dukuh Turi Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Slawi Blok E Nomor 11 Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul RT1 RW4 Kecamatan Pagerbarang Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros anu pieuh teh sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabaraha botol bapak?
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon saat acan uang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya salah seueur lah panyawatna.
1: Ya, saatos nuang Habutop anu dirauskeun ayeuna kumaha pak?
2: Ayeuna mah parantos mangan teh nuang Habutop mah alhamdulillah pegal-pegal teh aya, terus deui rematik teh aya, cangkul teh aya, sakit kepala teh aya, sakit jadi pinggang teh aya, pokoknya alhamdulillah sok pilihan ubade maleser Habutop. Atau napi di apotek seueur karena utak nanti parantos karawas wah khasiatna urang teh panu dijaga teh kasehatannya sumuhun sabab aritos tidak mang madu awis kasehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali bisa pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betulnya apanya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun bapak karena waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3, Desa Siwuluh, Kecamatan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel waktosna saalit, abdi bade naros, upami ieu teh sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Nama ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi, anu alamatna mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007 RW 04, Desa Putih Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
1: Iya, Bapak pengkonsumsi Habutopnya Bapaknya?
2: Tarantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh, ayeuna teh tos bade kadua botolnya Bapaknya. Tah, satu acan uang Habutop Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
2: Kawitna mah gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu, tak upami saat tos nuang Habutop kumaha karaosna Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teu aya barara teu aya sanos bari ayeuna ka hujanan alhamdulillah teu karaos deui cocok panginten kanggo pribados mah gitu.
1: Oh alhamdulillah nya banyak cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan sapertos pribados di antawisna nyata meureunan bahar sampean pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya, hatur nuhun Bapak Didin ya. Bapak Deden. Didin. Bapak, oh Bapak Deden. Nuhun Bapak Deden Supriyadi. Iya, hatur nuhun Bapak kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06 RW 02 Kecamatan

0: jangan kemana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: 93.5 dan tarinya hanya di RCA, Radio Citra Amelia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Sarah Bungkayu Intinya Keras Musik. Halo sahabat Sarah semuanya, ketemu lagi bersama Tata yang kali ini di acara tentang ini ya, yang pastinya acara-acara yang ditunggu kalian ya, para pecinta tari ya, tentunya sampai jam 3 sore nanti. Yang mau ikutan gabung bareng Tata boleh banget ya, bisa kirim WA aja di 08231328 0522, atau yang mau komen di Facebook juga bisa, tentunya di Stara Brebes. Dan di siang hari ini Tata bakal puterin lagu-lagu yang pastinya nanti akan di request oleh sahabat Stara semuanya. So jangan kemana-mana, tetap di Radio Stara Bumi Ayu, infonya keren, musiknya yes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Cihuni, RT 4, RW 2, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini cikus Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Dan pas begitu saya pagi-pagi saya beli, malah saya mah minum-minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya, Pak ya?
2: 4 kapsul.
1: Langsung 4 kapsul.
2: 4 kapsul langsung, Chan.
1: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
2: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
1: Terus yang terjadi, Pak?
2: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas sudah minum Habutop, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
1: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Oh, saya Habutop itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
2: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya, yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit ya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri Nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4, Taraban.

0: Hah? Ada yang minta tolong.
1: Gatot Kaca datang.
0: Ada apa wahai ibu-ibu cantik?
2: Mas Gatot, tolong saya Mas Gatot.
0: Iya. Tolong apa ibu?
2: Angkatin belanjaan saya. Berat banget Mas Gatot. Saya habis belanja keperluan lebaran.
0: Masa Gatot Gaca angkat barbel?
2: Kok barbel?
0: Iya, kan ini barang belanjaan mbak.
2: Ah, bisa aja Mas Gatot. Tolongin dong.
0: Sini.
2: Lah, masa angka segitu gak kuat? Ini sih bukan Gatot Kaca, tapi Gatot gagal total. Mana kepecirit lagi.
0: Aduh, saya tuh lagi lemas, Bu. Lemas. Bukan kepecirit. Aduh, si Ibu, tenaga saya terbatas, Bu. Karena bulan puasa, Ibu. Aduh.
2: Makanya, Mas Gatot, konsumsi rutin Habutop. Obat herbal, ramuan Arab yang paling top. Buat menjaga daya tahan tubuh, menjaga stamina, dan pastinya tetap fit. Gak loyo. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara.

Oke, sahabat Stara, selamat balik lagi di 93.5 FM Radio Stara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya ya. Tentunya masih bersama Tata di acara Tembang Tarling ya hari ini. Ya, nanti seperti biasa ya, Tata akan bacain pesan-pesan dari kalian semuanya. Ya, selamat bergabung juga nih, udah ada Mama Dini, Mas Ahal, Mama Fika, Kang Rahono, Kang Sari, ada juga Mang Obar, Cilok, Manun Jaya gitu ya. Terima kasih udah pada hadir dan stay tune terus di 93.5 FM Radio Stara Bumi Ayu, Brebes, Info Yagres, musiknya yes. Gimana nih siang harinya sahabat Stara semua kali ini ya? Alhamdulillah cuacanya masih cerah ya, semoga cerah sampai sore ya, karena tata banyak titipan gitu ya. Ya, jadi lumayan lah ya, buka jasa justip gitu ya sobat Stara ya. Iya, lumayan diongkirnya sih kan, karena pesan kan gak cuma satu dua gitu ya, ada beberapa orang juga, ya lumayan lah buat beli jajan juga. Ya, jadi ya kayak memanfaatkan waktu juga ya sobat Stara, daripada balik ya kesel mari ngumah jadi direntok kayak gitu. Ya lumayan lah ya buat tambah-tambah jajan sendiri gitu ya. Ya walaupun ada uang jajan dari suami gitu ya, tapi kan ya namanya juga perempuan gitu kan ya. Ada aja yang pengen dibeli gitu ya, skincare lah, jajan lah, baju lah, tas lah, inilah itulah ya. Mumpung belum ada anak juga kan ya, kita happy aja dulu lah ya, membahagiakan diri sendiri dan pasangan ya. Karena pastinya kalau udah ada anak itu, kita akan lebih memprioritaskan anak timbang dari kita sendiri, begitu pastinya ya sobat Stara. Jadi apapun itulah tetap tata syukuri ya, walaupun belum punya anak di usia yang mau, di usia pernikahan yang mau 2 tahun ini ya, tetap ada sisi positifnya juga gitu ya. Oke, ini tetap baca dulu pesan yang udah masuk ada Mama Dini pertama gabung ya. Selamat siang Mata Tes yang juga ya. Ya, gimana kabar Kayu? Alhamdulillah baik, Mama Dini ikutan hadir ya. Dan selanjutnya Arjuna Irang, salamnya buat semua seluruh Stara dari Asam BC di mana pun berada, salam spesial buat Mata Tes orang. Aku lupa juga kesehatan dan semangat ya Nak Kayu, kangen Mama Nak, kapan ya ketemu lagi? Oh ya, kapan Mama agendakan kita ketemu lagi ya. Tata yang tadi ya mau bawa kentang lupa terus ya Ma ya, mohon maaf ya. Ya, karena Tata kan udah lama banget ya gak main ke rumah orang tua Tata ya. Maksudnya yang punya kan orang tua Tata gitu yang ada. Terus Tata juga kalau lagi main sebentar itu lupa ya. Jadi kapan-kapan aja insya Allah ya Mama Dini ya. Ya, next ada juga nih Mang Obar Cilok hadir, baru beres bikin cilok ya, semangat banget ya Kang Obar ya, masya Allah ya. Iya, dari pagi sampai siang baru bikin, semoga jualannya laris manis, amin. Mau request lagunya Terlalu Demen, oke siap, nanti diputerin, ditunggu saja. Kemudian ada Mas Haham, assalamualaikum Tata, waalaikumsalam, selamat siang kembali Mas Ahmad di acara Tarling, request lagunya Diana Sastra yang terbalik ya. Salam salamnya buat sahabat Tara berbuat semuanya, selamat menjalankan tugas saya selesai, makasih Tata, sehat selalu, amin, wassalamualaikum, waalaikumsalam.

Next ada Mama Fikir, semangat Mbak Tata, semangat banget insyaallahnya. Terima kasih, selamat bertugas, selamat tugas, jaga kesehatan, semoga siaran lancar, amin. Salam buat sahabat saudara semua dimanapun berada. Di lagunya Terlalu Sayang dari Siti Aliyah turun Mbak Tata, wassalamualaikum salam. Ya nyonya senang lagu Terlalu Sayang Mbak, pada baik. Iya ya, Tata tuh suka lagu-lagu Tarling itu, Terlalu Sayang, Surat Biru, Tamu Kondangan, Kecewa ya gitu. Dan kemarin tuh sempat ada yang request ngapel-ngapel ya, Tata ingat banget yang pertama kali itu kayaknya Bang Yo. Ya ternyata itu lagu lagi pada suka muterin ya. Sampai Tata pun hafal liriknya gara-gara sering banget muterin itu ya sahabat sekarang. Ya jadi biasanya tuh kita walaupun gak suka lagunya ya, karena kita sering banget ya mendengarkan, jadi kita lama-lama hafal ya sobat star lagu apapun itu pasti ya. Ya yang tadinya biasa aja nggak suka jadi suka karena ternyata emang bagus lagunya gitu ya. Iya, sobat star semua tentunya masih ada beberapa pesan ya, nanti akan Tata baca lagi di segmen berikutnya seperti biasa. So tetap stay tune terus di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Gres, musiknya Yes. Dan Tata putar dulu ya lagu berikutnya nih, ada Arjuna Ireng, spesial requestnya Mama Dini buat sobat setara semuanya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3, Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
2: Siang.
1: Ya, dengan siapa, Neng? Namanya, Neng?
2: Dengan Iwi.
1: Iwi ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Mak Komsiah sakit apa, Neng?
2: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas perutnya, sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
1: Udah kan. Enakan, ya. Enggak ya. Panas lagi ya, ya petuangan betul. Anak.
2: Alhamdulillah.
1: Terus juga enak tidur?
2: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
1: Rewok
2: gitu
1: cenah, rewok cenah. Ya, si Mak habis berapa botol, Neng?
2: Habis 2 botol.
1: Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan ya, alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng ya, minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
2: Iya.
1: Iya, oke.
2: Habutop, obat herba ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih, Neng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774. Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Srikandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari nomor 88, Tegal.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah Wisnu, sampai repot-repot kesini.
0: Gak apa-apa Gus, pengen jenguk partner kantor, masa gak boleh?
1: Masya Allah, boleh kok. Yuk sini-sini, masuk-masuk.
0: Gimana Gus, penyakitmu? Udah lama banget gak masuk kerja. Di kantor sepi Gus. Kan tahu sendiri, kita bareng udah semenjak mulai kerja di situ.
1: Ya, Alhamdulillah Nuk. Kayaknya dalam waktu dekat ini, aku udah bisa mulai kerja lagi.
0: Wah, kok cepet? Aku sempat khawatir karena katanya kamu kena gejala stroke ringan.
1: Iya, Alhamdulillah juga Nino. Semenjak aku konsumsi Habutop, badanku rasanya kayak benar-benar diperbaiki. Kayak diservis ulang gitu.
0: Wah, ini juga aku bawa Habutop buat kamu. Emang mantap khasiatnya ya, Gus. Pelan, tapi pasti. Karena yang alami memang terbaik.
1: Wah, makasih banyak nih, Nuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Ashifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Dukuh, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.

Oke, sahabat Tara semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Oke, mohon maaf ini kakak-kakak semuanya. Tata telat masuknya harusnya tadi sebelum lagu ini, tapi gak apa-apa ya. Tata bakal baca dulu pesannya nih dari Kang Rahono. Assalamualaikum, waalaikumsalam, minta lagu keluas udah diputerin ini ya. Salamnya buat pertama putra, semoga sehat terus dan para fans sehat terus. Dan pilihannya juga kesehatan dari Rahono, kan siap, terima kasih. Ada juga Kang Sari yang udah gabung. Assalamualaikum, Tata, waalaikumsalam, selamat siang, sehat kembali. Sari ada di, lagi di acara Teman Tarling. Lagu-lagunya Susi Arzeti, Rebutan Sarung. Selamat untuk Madini yang Iti, Kang Adek, Mama Papayain, Bunda Garam, Mas Rongga, Mang Ono, Mbak Ima, Mas Cuciron, dan buat semuanya aja, Sopas Tab Debes dari Asam Bensiat. Makasih Mbak Tata, selamat bertugas, sehat tuntas. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Next ada Kang Ju Pento. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir, gimana kabarnya di Jatata? Alhamdulillah baik ya, request lagunya Tanggul Kali Belanakan. Selamat jumpa Mbak Tata, tayanya Mas Sipai, Mbak Bunga, Mbak Mona, Mbak Abel, Taas, Taima, Dinda, Nengitri, Mama Eni, Mama Ayu, Mama Pasya, Mama Dini. Juga buat siapa nih, banyak banget. Mama Nafi, Mama Bayi, Mama Zela, Mama Larti, Mama Fikar, Mama Fiadi, Mama Desta, Mama Papa Yayan, Pak Inta, Yomi Jai, Bunda Vina, Mas Sutiran, Kuang Kuswa, Bang Sun, Bang Sam, Tula, Bayi Cewir, Pak Kastun, Hari Firlana, Mang Ono, Kang Priyono, Kang Alagri Cidi, Kang Adeng, juga buat sahabat setara semuanya ya. Makasih Mbak Dici yang sehat, nanti selalu, amin. Tak upai. Yaudah, tetap bacanya semua pesan-pesannya dari sahabat setara semua. Jangan lupa ya, kalian semua untuk selalu menjaga kesehatan tentunya bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia, Dahabutab, Sultana, Vitama, Vita, Pediote, Bustemoro. Semua produk kami ini sudah berpepam bersertifikat halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Jadi buat sahabat setara semua, jangan ragu-ragu, silakan di order, dibeli, bisa langsung datang ke studio di jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 323 Desa Dukuturi Kecamatan Bimbi Ayu Kabupaten Brebes, atau bisa juga beli di agen-agen resmi atau di apotek-apotek terdekat dari rumah sahabat setara semuanya ya. Dan bisa juga nih yang mau COD bareng kami atau mau pesan lewat ajur buat daerah Bimbi Ayu dan sekitarnya, boleh langsung aja hubungi di 0823 1328 0522, dan langsung aja tetap puterin lagu berikutnya, ada Rebutan Sarung buat sahabat setara semuanya.

0: Bu.
1: Enak.
0: Bu. Kok ini mata Bapak jarak pandangnya memendek ya, alias monokan?
1: Kurang tidur kali Bapak, jadi enggak fokus matanya.
0: Enggak, Bu. Ini udah terasa hampir 2 minggu loh, Bu. Yang tadinya lihat 4 meter masih jelas, sekarang dekat dulu baru jelas. Jaraknya 2 meter baru jelas. Kadang-kala meteran juga enggak kelihatan.
1: Oh, berarti Bapak kena rabun jauh, Pak. Harus pakai kacamata minus biar jelas lagi. Atau Bapak rutin aja konsumsi Vitama buat kesehatan mata. Bisa juga buat mata rabun, katarak, glaukoma, sakit mata, iritasi dan lain-lain, Pak. Yang penting mah rutin.
0: Ya udah tuh Ibu, beliin Vitamanya. Bapak takut semakin parah, Bu.
1: Iya, Pak, nanti Ibu beliin. Tapi Ibu minta tambahan uang belanja ya, Pak.
0: Ya, tambah lagi. Nanti malam saya akan nino pokoknya mah. Nih uangnya.
1: Ujung-ujungnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habuto, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

Sobat Star, semua balik lagi di 93.5 FM Radio Star Bumi Ayu, infanya Grace, musiknya Yes, dan tak terasa sampai 2 jam teman-teman kalian di acara hari ini. Dan tetap pamit untuk diri, sebelum itu mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Sobat Star. Dan tetap ucapkan yang terima kasih buat kalian semua yang sudah bergabung di acara hari ini. Dan tetap pamit untuk diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Dinatur Indonesia. Selamat sore.

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silakan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328 0522.
2: Dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: selanjutnya. Tetap di 93.5 FM Radio Citra Amelia.
1: Mau digoda? Jadi sini aja. Digoyang.

0: tahu. Oh, tahu, Bapak, tahu. Yang pengen tahu, tahu.
1: Tahu, Mang.
2: Iya, Bu. Mau berapa, Bu?
1: Tahunya 5.000 aja, tempenya 2.
2: Iya, Bu, baik. Ini tahu sama tempenya, Bu.
1: Kenapa sih, Mang? Kok kayak puyeng begitu?
2: Iya, Bu. Kepala nyut-nyutan. Kayaknya masuk angin deh. Bu, boleh numpang duduk sebentar nggak?
1: Boleh, boleh, Mang. Sok duduk aja dulu daripada maksa berangkat. Nanti malah jatuh sama motor-motornya. Saya bikinin teh hangat emang ya.
2: Makasih, Bu.
3: A few moments later.
1: Nih, Mang, teh hangatnya. Nih, saya juga punya obat herbal buto, Bang. Buat menjaga daya tahan tubuh sama mengobati berbagai penyakit. Diminum aja ya, biar nggak beriang keterusan, Mang.
2: Aduh, jadi ngerepotin. Ini aman nggak, Bu?
1: Insya Allah aman, Mang. Udah halal dan BPOM. Gak ada efek sampingnya juga. Habutop ini herbal ramuan Arab yang komposisinya dari habatus sauda dan bahan herbal pilihan lainnya. Jadi bagus buat kesehatan.
2: Oh, namanya apa tadi, Bu? Nanti saya suruh istri saya beli juga lah.
1: Habutop, Mang. Belinya bisa ke apotek atau ke radio kok.
2: Oh, iya, iya, Bu. Makasih, Bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
6: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

0: Barusan kurir paket ya?
1: Iya nih, paket apa lagi sih? Sering banget, paket. Sehari 3 kali, udah kayak minum obat aja.
0: Ini paket make up sama skincare dong, Pak. Skincare-nya Mama kan udah mau habis.
1: Make up lagi, skincare lagi. Plus itu, kenapa nggak beli Habutop aja sih, Ma? Kan stok Habutop kita yang udah habis tuh. Tadi terakhir Papa minum 1 kapsul lagi.
0: Ya kan kalau Mama skincare-an dan glowing, Papa juga seneng. Pasti dipuji sama teman-teman Papa. Duh, Pak Benny hebat ya. Punya istri glowing, pasti uang skincare-nya selalu full deh. Iya kan?
1: Iya, tapi kan Ma, dengan minum Habutop juga bisa untuk mencegah penuaan dini. Selain badan lebih sehat, wajah juga awet muda, Ma.
0: Ya, kalau itu masih udah jelas, atuh, Pak. Lagian, Mama juga udah pesen kok Habutopnya. Tungguin aja deh, bentar lagi pasti kurirnya datang.
2: Assalamualaikum, paket.
1: Tuh, kan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
5: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1 RW 2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1 RW 3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7 RW 6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tanjung Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya kesemutan. Kesemutan.
1: Ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan?
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, sudah minum
1: Habutop ya? Secara rutin. Ya. Ya udah, habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Bu?
2: Ya.
1: Ya mungkin Ibu, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT5 RW5 Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT4 RW1.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sebab itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutab Herbal. Karena Habutab Herbal itu sangat manjur dan munjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
0: Sama-sama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: Om.
1: Neng Rahma, sok kesini Neng. Bawa apa itu?
0: Ini Om, ada undangan pernikahan.
1: Waduh, undangan lagi. Banyak banget yang nikah bulan-bulan ini.
0: Iya Om, titipan dari tetangga. Nikahnya sih 5 hari lagi.
1: Aduh, gimana tuh ya?
0: Apanya Om?
1: Kayaknya Om gak bisa hadir ke acara pernikahan itu.
0: Gak ada uangnya Om.
1: Bukan Neng, akhir-akhir ini kalau Om keluar rumah, kepala sering mendadak pusing. Penyakit darah tinggi Neng. Bahkan tensi Om sering naik melebihi batas normal.
0: Bahaya itu Om, harus segera diobati. Takut berefek semakin buruk pada tubuh.
1: Om takut Neng.
0: Takut kenapa?
1: Takut nanti malah ada efek sampingnya. Dan khawatir Om ketergantungan sama obat.
0: Kalau gitu lebih baik minum obat herbal aja. Neng tahu obat herbal yang ampuh, halal, dan aman tentunya tanpa efek samping.
1: Namanya?
0: Obat herbal Habutop, Om. Obat herbal yang lagi ngetop. Di apotek-apotek udah banyak kok obat Habutop.
1: Ya udah tuh, nanti Om suruh tante beli Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Farmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Selastri Brebes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumiah.
1: Ibu Sumiah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumiah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki kaku semua Neng.
1: Oh iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop berhabis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotik-apotik dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini, Apotik Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT3 RW2 Wonareja, Sirampok. Di Apotik Gede Parma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT3 RW3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotik Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT3 RW3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom, Brebes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Nah, berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Insan Medika, alamat

0: Jubé, Kudaile, Slawi.
1: Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi.
0: Apotek Ben Bregas, alamat Jalan Dewi Sartika, Dusun Kalisapu, RT 1 RW 9, Kecamatan Slawi, Tegal.

0: yuk.
1: Halo, Ge.
0: Yuk, besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
1: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
0: Oh, belum turun juga gula darahnya.
1: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
0: Makanya yuk, kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
1: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
0: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan

0: 2022 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Lebah Kuah Sehat, alamat Desa Lebah Kuah, RT 1 RW 5, Kecamatan Lebak Siu, Tegal.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu. Maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuel RT3 RW3, Kecamatan Bojong, Tegal.
0: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel Bumi Jawa, Tegal.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
5: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT3 RW2 Bumi Jawa, Tegal.
6: Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek RT7 RW1 Desa Jejek Bumi Jawa, Tegal.
7: Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka RT1 RW3 Desa Cempaka Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
8: Apotek Darusyifa, alamat RT2 RW5 Desa Dukuh Aren Bumi Jawa, Tegal.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hendaria, yang beralamatkan Jalan Karya Bakti RT1 RW4 Bolenglang Kertosari Ciamis. Dalam hal ini saya mendapat kabar dari Ibu Mas Ama untuk solusi penyakit saya yang selama ini saya derita, yaitu penyakit mata yang sudah lama diderita, yaitu min yang kanan 4 dan yang kiri 5. Alhamdulillah ada solusinya. Dari Ibu Mas Ama tadi saya ditawarin produk herbal Vitama, ada yang tablet dan yang ditetes. Selama ini saya memakai produk itu, alhamdulillah ada kemajuan. Mata saya nggak begitu buram, sedikit demi sedikit. Nah, dalam hal ini namanya juga herbal ya, harus sabar dalam menunggu pengobatannya. Buat para pendengar dimanapun, ayo gunakan Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Demikian saran dan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.
4: Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal.
4: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
5: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
4: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: oli-oli. Lah, harap tak toko kopi disit lah.
1: Loh, Rip, harap mari ngendi?
0: Aku harap toko kopi disit. Kayang mancing et mau ngantuk ora oli-oli.
1: Oh, ya wis, awas, dalane lunyu.
2: Aduh, Kim, tolong. Tar Kim, tolong dulu Kim. Kim, tolong.
1: Loh, Rip, kenapa Rip? Loh, tembe domong. Oke, ini, cukul tangan nyong. Solo. Nah, Kim, ini kok melu nyemplung?
3: Bagian sih kepingin, yang kau nyukulin tangan malah nyukulin sikil, yang melu nyemplung.
0: Aduh, kapurannya ya Kim, aku ya matanya mulai ora jelas, pandangannya sering kabur. Faktor kayaknya ya.
4: Mulane Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama sing bisa membantu menyehatkan mata, nganggu sing matane blereng kaya sampean supaya ora nyemplung nawong maning.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
6: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522.
7: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
8: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa, Pekiringan.
9: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: nomor 16 Adiwerna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11, Slawi Wetan.
2: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk daerah Bumiayu dan sekitarnya.

Masya Allah, keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480808 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296082830. Yuk bantu kita dalam menyebar ke

0: Damar TV.
1: Wah, Sul, makin kesini stamina mu makin keren. Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
2: Doping. Dodor emping.
1: Yeah, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek, kaki pada sakit lah dan lain-lain.
2: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
1: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapakku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah tinggi bapakku berangsur membaik.
2: Bukan itu aja. Ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
5: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
6: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
5: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT4 RW1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal.
6: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT10 RW2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
5: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
6: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Masuk Sena, RT7 RW3 Desa Kambangan, Lebak Siu.
5: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blupuk, RT3 RW5 Dukuhwaru, Tegal.
7: Satu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Syarat pertama, kalau ingin mendapatkan surga Firdaus tadi dan kebahagiaannya diturunkan ke bumi, dibawa sampai mati, masuk ke alam kubur lebih bahagia lagi, maka amalan pertama untuk melatih menguatkan iman itu, coba berlatih untuk menunaikan salat dengan khusyuk. Kalau Anda kerjakan benar salat ini, maka apa yang Anda dapatkan? Teman-teman, ingat betul, saya mau tanya sebentar. Keabadian yang abadi disebut dengan sa'id. Kalau kita ingin turunkan ke dunia percikannya, kita dapatkan usahanya disebut dengan apa? Masih ingat? Aflah itu kalau didapatkan, kata dasarnya apa tadi? Falahun. Lihat baik-baik. Kata Allah dalam Al-Quran tadi, kalau ingin mendapatkan falahun, amalan pertama sholat. Makanya ketika dipanggil sholat, kalimat falah dilekatkan pada panggilan sholat. 5 kali diingatkan. Begitu muadzin kemudian azan memanggil Anda, hayya 'alas shalah. Anda bertanya, ya Allah, kenapa kami mesti salat? Dijawab, hayya 'alal falah. Yuk. Agi, ayo. Yang sejati datang sini. Belum dapat sujud, belum dapat ruku, saya berikan. Makanya ketika orang salatnya benar, dia akan mendapatkan 5 keutamaan saat di dunia nih, belum ke akhirat, 5 keutamaan. Yang tidak diberikan pada orang yang tidak salat. Atau orang sholat tapi sholatnya enggak khusyuk. Sebab syarat mendapatkannya khusyuk, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Bukan alladzina hum fi sholatihim saja, tapi ada kalimat khasyi'un. Artinya yang tidak khusyuk saja enggak akan dapat, apalagi yang enggak sholat. Apa yang 5 ini? Lihat baik-baik. 1. Orang yang sholatnya benar, pertama kali sebelum mendapatkan kebahagiaan hakiki dari Allah Subhanahu wa taala, akan dirubah dulu perilaku hidupnya menjadi perilaku yang lebih baik. Kalau orang itu sholatnya benar, maka sholat itu akan melatih dia untuk berubah, bertransformasi jadi orang baik. Itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sumber keburukan cuma dua, kalau bukan fahsyai itu mungkar. Maaf, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor itu fahsyai. Di orang sholat kata Allah, mustahil berkata-kata kotor. Orang sholat tidak akan pernah mencela. Orang sholat tidak punya kata-kata jorok. Jadi kalau ada sekarang orang yang sholat senang mencela orang lain, itu berarti ada masalah dalam sholatnya. Dan dia belum dijamin sebagai ahli surga terbaik. Dan hidupnya gak bahagia. Gak bahagia. Aneh nih. Sholat tapi senang cela orang. Aneh. Aneh. Yang paling bahaya adalah menikmati celaannya. Itu yang paling aneh. Anda ngaji. Anda ikut taklim. Taklimnya sesuai Quran, taklimnya petunjuk sunnah. Anda sholat, anda puasa, tapi anda masih senang mencela orang lain dan menikmati celaan itu. Kalau enggak mencela, kayaknya enggak komplit kehidupan. Maka ada yang salah dengan ibadah anda, ada yang keliru. Karena mustahil taat bertemu dengan maksiat, itu mustahil. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dengan akal. Bohong, mencuri, menipu, membunuh, merampok, membegal, mabuk dan sebagainya, itu namanya mungkar. Orang sholat gak mungkin mengerjakan mungkar. Jadi kalau sholat kita benar, cukuplah anda sholat, maka anda akan jadi orang baik. Makanya kata Nabi, anda punya anak, dari kecil ajarin sholat. Sholat, kalau naik jadi balik, kerjakan terus. Kasih pelajaran membuat dia mengerti. Kalau masih susah, berikan pelajaran. Ini sering diterjemahkan dengan memukul. Mukul di Arab beda dengan konteks mukul sekarang. Mukul di Arab tuh ngasih pelajaran supaya ngerti. Anda bisa terjemahkan dengan konteks lain. Uang jajannya tahan, yang kesukaannya simpan dulu. Bisa dengan konteks kekinian, tapi poinnya, kenapa anak anda dari kecil ajarin sholat, sampai kenalkan dengan masjid, ajari 3 tahun bawa ke masjid, kenalkan dengan masjid, gak ada masalah lari-lari itu sebelum waktu sholat. Kenalkan dulu. Dulu orang-orang tuh begitu, sebelum waktunya dikenalkan, jalan, begitu lari, biarin dulu. Setelah itu diberi pengertian, nah, ini bukan tempat berlari, yang berlari di sana nanti, yang di sini nanti akan ada orang-orang baik semuanya. Terus anda-anda lihat berbaris, baris rapi. Kalau pengen baik, ikutan baris nanti. Terus nanti ada yang mimpin di depan, namanya imam. Imam itu siapa ya? Tetangga kita bukan yang Pak Imam. Bukan. Bukan. Kalau tetangga kita, namanya Imam S. Arifin. Kalau yang ini imam sholat namanya. Imam sholat itu nanti akan pimpin, menyembah Allah. Allah siapa ya? Allah itulah yang memberikan ayah rizki. Allah itu yang memberikan ayah rizki sehingga bisa beli tobot buat kakak. Beli robokar poli, ini yang poli, ini yang embers, ini yang heli, ini dulu kakak semuanya tuh, yang kasih Allah. Nanti kalau kakak bagus bisa ikut rapi di sini, Allah akan senang, akan ditambah lagi oleh Allah. Oh begitu ya, datang, begitu caranya. Ini bukannya waktu sholat belum dikenalin, udah dibawa, nyemoin-moin di masjid. Bahkan ada yang agak repot lagi, di rumahnya susah diatur, diatur, dibilang, kamu ini susah diatur, main sana ke masjid, disuruh main, ya main di masjid. Yang salah bukan anaknya, orang tuanya. Apa rahasianya anak itu disuruh ke masjid, suruh sholat? Rahasianya, begitu anak itu sholat dengan baik, maka dia akan tumbuh jadi anak baik di kemudian hari. Itu maksudnya. Nah sekarang saya agak bingung ini. Pendidikan TK sekarang salah sih? Enggak, cuma saya agak bingung mikirnya. Ini anak belum diajarin sholat, dan diajarin manasik. Itu bagaimana cara berpikirnya Ferguson? Agak repot saya mikirnya tuh. Ya. Walaupun salah sih enggak, cuma saya bingung gitu. Kenapa enggak dikerjakan tahap yang pertama dulu? Tangga itu kan berurutan. Enggak bisa anda lompat langsung ke 5. Kan 1-2 belum terlewati. Jelas ya? Ini gambarannya. Sholat nih. 1 pasti baik. Ini kalau sekarang sholat, lisan belum baik, mata belum baik, sampai ke kaki, berarti ada yang salah sholatnya tuh. Ada yang enggak tepat. Tangan sembarangan, snack orang ngambil. Awas. Tuh, sendal orang. Mau wudu, gak ada sendal, pakai sendal orang. Udah bilang belum? Kehujanan pakai payung orang. Udah bilang belum? Ya kan gampang, Ustaz. Ini kan juga mungkin diikhlaskan karena Allah. Ya ikhlas, cuman pakainya belum minjam. Bagaimana kalau sedang pegang payung itu keluar, anda meninggal? Nah, coba mikirin ke situ. Coba ke kantor. Kalau di... dorong proyek yang gak jelas, minta tanda tangan, pikirin tuh bagaimana kalau meninggal. Kemarin saya sama teman-teman artis, saya katakan begini, anda ya, kalau anda mengaji dengan saya, jangan pernah menerima peran maksiat. Walaupun itu sekedar adegan, tapi itu maksiat. Kalau bayangkan ketika anda memerankan itu, anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demi Allah saya katakan, tidak ada faedahnya anda ngaji sekarang, ngaji besok. Ketika anda menerima peran itu, anda wafat dalam keadaan bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya pun katakan pada anda, Ayo pelajar, belajar yang betul. Pahami, bangun sholat, belajar, dalami seperti orang tua kita dulu. Tinggalkan nyontek, budaya yang gak jelas. Rasakan ketika nyontek Anda wafat. Apa yang Anda dapatkan? Di Libya itu, kalau nyontek, di Libya ya, ini saya pernah sekolah di Libya nih, itu kalau nyontek, dibiarin aja dulu. Dan rekornya 100% ketahuan. Begitu sudah selesai, cuma jeda 2 jam, langsung ada panggilan. Si Fulan, silahkan datang ke kantor. Apa yang disediakan di kantor sudah siap. Anda diberi waktu 2 jam dari sekarang, siapkan beres-beres koper Anda. Di sini sudah tertulis Anda akan pulang. Tiketnya sudah lengkap, dikawal 2 orang. Dituliskan di situ, anak ini nyontek, gak boleh kembali ke sini. Libya. Gak ada zero tolerance bagi yang seperti itu. Keluar. Kami gak terima di sini. Harusnya begitu. Gak ada faedahnya. Yang kita butuhkan amalan dari ilmu, bukan nilai-nilai itu sementara. Gak ada. Sudah. Nah ini akhirnya begini kualitasnya nih. Tertulis di ijazahnya bagus, cum laude, IPK-nya 4. Tapi gak ada aplikasinya. Yang pintar banyak. Kita butuh yang baik. Pintar yang baik. Sekarang yang pintar banyak. Kepintarannya dipakai untuk nipu orang. Itu yang bahaya. Ahli hukum banyak yang dihukum. Ahli ekonomi tidak bisa mengangkat perekonomian. Apa yang salah? Apa yang salah? Ini yang jadi persoalan. Tapi dasar manusia, begitu di sidang mulai pakai peci, pakai baju koko, pakai tasbih, dan pakai kerudung. Ah, luar biasa. Nih, dua. Orang kalau sholatnya benar, Allah akan berikan ketenangan dalam jiwanya. Tenang hatinya. Jangankan musibah kecil, musibah paling besar pun tenang aja dia. Tenang, dia paham rumusnya. Allahu Akbar. Turun Quran. Surah ke-13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatma'innul. Yakinkan pada dirimu, zikir kepada Allah membuat hati tenang. Di antara turunan zikir amalannya adalah salat. Dari mana taunya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Saya Allah, kata Allah ke Nabi Musa. Tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Tunaikan sholat sebagai zikir kepada saya. Zikir. Nah, maka kalau Anda sedang tidak tenang, ayo ke masjid. Banyak zikir itu, baca Quran zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Quran, Anda sedang berzikir. Ibu kalau sedang gak tenang, bu, gelisah, gak enak, gak usah mengeluh, apalagi bikin status gak karuan. Ibu wudu, ambil mushaf, baca. Begitu sedang baca ada ketenangan dalam jiwa. Berdoa, zikir. Kalau sedang gak tenang besok ada proyek, doa dulu. Doa itu memberikan ketenangan. Makanya doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ayo berzikir, minta kepada Allah dengan segenap jiwamu, mohon dengan penuh ketawaduan. Nanti ketenangan diberikan. Menghafal Quran, baca-baca itu zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Menyebut nama Allah Al-Asmaul Husna itu zikir. Sedang ada persoalan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zikir. Dalilnya Quran surah ke-2 ayat 152. Fadzkuruni adzkurkum. Sebut namaku, zikir, apapun akan mengingatmu. Gimana menyebutnya? Ditafsir di Quran surah 17. Ayat keberapa? 110. Qulillah awidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Sebut nama Allah. Itu menentramkan pada jiwa. Sedangkan sholat gabungan dari semua zikir tadi. Bukankah dalam sholat Anda baca Al-Quran? Bukankah dalam sholat Anda menghafal Al-Quran? Bukankah dalam sholat Anda berdoa? Bukankah dalam sholat Anda istighfar? Anda mohon digabungkan semua itu. Amalan sholat menggabungkan semua jenis zikir. Masa Anda gak tenang juga? Makanya sholat itu, jangankan sholat ya, tempat sholat itu yang menenangkan. Tempat sholat, tempat paling tenang di muka bumi. Kalau enggak percaya silahkan. Ya, Anda sebelum masuk ke istiqomah ini, begitu Anda masuk kan perasaannya beda kan? Lain. Silahkan cek kalau cari ketenangan datang ke masjid. Masuk, wudhu masuk, sholat 2 rakaat tenang. Dekat kipas angin, saking tenangnya, plak, ngantuk tidur. Beneran. Enak. Makanya saat Ramadan, kalau orang pengen cari ketenangan, lihat. Di perusahaan-perusahaan penuh tuh musola, pada tidur. Ya, mengamalkan hadis palsu. Janiyah musta'im ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Hadis palsu. Oh. Itu teman-teman. Itu gambarannya. Tiga. Orang yang sholatnya khusyuk benar. Itu dijamin langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda di kantor. Ya, sebelum Anda minta. Beliau udah pikirin tuh. Telepon bendahara. Dia udah ngambil belum gajinya? Belum pak. Tambahkan bonus sekian. Kenapa? Karena dia mengawasi Anda. Allah maha tahu dibandingkan dengan bos Anda. Mendekat kepada Allah semua diperhatikan oleh Allah. Siapa orang takwa itu? Kalimat takwa pertama di Al-Quran Al-Baqarah ayat 2. Amalannya ayat 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil. Siapa mutakin itu ayat tiganya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Nih, gampang. Kalau pengen mudah hidupnya, gampang. Biaya enggak mahal, tenaga enggak banyak, tingkatkan takwa. Nih, kalau hidup Anda masih susah, di kantor champion, di rumah tangga bermasalah terus, atau sebaliknya, maka boleh jadi kalau gelar Anda tinggi, harta Anda banyak, tapi selalu punya masalah, bukan Anda kurang hebat, bukan Anda kurang kedudukan, bukan Anda kurang kaya, Anda kurang takwa. Dan yang paling dahsyat, mungkin sholat Anda belum berkualitas. Orang yang sholatnya benar, khusyuk dia, bahkan saat sholat itu, kalau dia minta, maka seketika doanya akan dikabulkan. Tanpa diskusi, langsung, seketika. Contoh, Quran surah ketiga, ayat 38-39. Demi Allah saya katakan, Nabi Zakaria punya masalah, masalahnya pelik. Sudah berumah tangga, istrinya divonis, monofos, maaf, bahkan mandul. Gak mungkin punya keturunan. Maka apa yang beliau kerjakan? Secara singkat, beliau sholat. Begitu sholat minta kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itu beliau bermohon kepada Allah. Bermohonnya sambil sholat. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka katakan saya enggak mungkin punya keturunan. Sekarang saya ingin katakan ya Allah, saya hanya minta darimu saja, saya enggak akan dengarkan mereka. Ya Allah, mohon Engkau Maha mendengar ya Allah. Maha mendengar doa saya. Kalau kepada yang Maha mendengar aja enggak mengabulkan, kepada siapa lagi saya mesti minta? Apa yang terjadi? Fanadat sul malaikat wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan sedangkan beliau masih sholat, belum selesai dalam sholatnya. Sholat khusyuk itu belum selesai sholat aja dikabulkan.

0: Kan doa sudah turun. Salatnya belum selesai, doa sudah dikabulkan. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira. Doa kamu didengar, dikabulkan. Kamu akan punya anak. Namanya langsung dari Allah, Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia. Lahir seorang dari rahim perempuan yang menopause dan mandul. Bayi yang hidup, kata Allah, enggak ada yang mustahil bagiku. Jadi jangan jadi dia. Berita baiknya, Nabi Zakaria sholat dikabulkan. Umat Nabi Muhammad sebelum sholat sudah ditunggu oleh Allah. Mau minta apa? Aku kabulkan sekarang. Hadisnya kunci. Saya bacakan. Hadasana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla qasamtu shalah baini wa baina abdi, kata Allah, saya bagi dua ya salat antara aku dengan hambaku. Wali abdi masalah, kalau hambaku benar salatnya, aku berikan apapun yang dia minta sekarang. Idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, bagian pertama, kalau hamba benar ini baca al-fatihahnya dari alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla, dijawab oleh Allah, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, qala Allahu azza wa jalla, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala malik yaumiddin, qala Allahu azza wa jalla, majjadani abdi, kalau hambaku mengatakan malik yaumiddin, kata Allah, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan sekarang. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku berkata sekarang, ya Allah, kami sekarang ibadah salat menyembahmu dan kami sekarang sedang punya masalah, kami hanya minta tolong kepadamu ya Rab. Apa jawabannya? Beda dengan sebelumnya. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi, inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar khusyuk salatnya sampai detik ini, baru sampai Al-Fatihah itu pun belum tuntas. Baru sampai Al-Fatihah itu pun belum tuntas. Kalau benar bacaannya, betul sholatnya dari takbir sampai dengan selesainya, sampai ayat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, masalah, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Besok saya kasih rahasia. Yuk, yang di KBP. Ada awal pembuka di awal sebelum Al-Fatihah, yang kalau Anda benar bacanya, itu pengantar kepada pengambulan doa di Al-Fatihah. Apa itu? Besok. Lima. Yang kelima ini yang paling diharapkan. Dan ini penutup dalam kajian kita malam ini. Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Jika Anda benar mengerjakannya, maka Allah akan jamin langsung Anda akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di semua aktivitas Anda. Kalau jadi suami, suami yang sukses, rumah tangga yang bahagia. Kalau jadi pegawai, pegawai yang sukses, dan di kantor bahagia. Masih ingat? Kesuksesan yang menghadirkan kebahagiaan, konteksnya dunia disebut dengan falah. Dipegang disebut dengan aflah. Dikembalikan lagi ke atas, ke surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Apa amalannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Persoalannya, kalau Anda salat belum mendapatkan satu di antara lima ini, apa masalahnya? Pertama, masalahnya kata Al-Qur'an, boleh jadi yang salat itu belum khusyuk. Apa itu khusyuk? Dua maknanya dan saya tutup di sini. Apa yang dua itu? Satu. Kebanyakan orang salat masih membawa dunia dalam salatnya. Makanya kalau pengen khusyuk, kata Allah, maka Anda rasakan akan bertemu Allah. Rumusnya Quran surah kedua ayat 45-46. Rasakan secara singkat, mungkin itu sholat terakhir yang Anda akan kerjakan dalam kehidupan. Mungkin di sholat itu Anda wafat. Kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu sudah kelihatan dari sebelum sholat, dia sudah merasa persiapan menghadap Allah. Persiapan ke manusia aja, dia sudah siap-siap mandi dulu, ganti pakaian, pakai parfum, macam-macam dan sebagainya. Hanya memenuhi undangan manusia. Allah mengundang Anda 5 kali dalam sehari. Ya maaf, mengabulkan doa Anda, mencukupkan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit. Disiapkan Anda. Harusnya apa? Penampilan sempurna. Kata Quran, orang khusyuk itu kelihatan sebelum sholat. Pakaiannya kelihatan. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau tiba panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Di anak cucu Adam itu kelihatan. Kalau orang khusyuk, begitu azan, kelihatan pakaiannya lain. Pakaiannya indah. Khudhu zinatakum, kenakan pakaian terbaikmu. Dipakai, bertemu Allah. Bertemu manusia aja pakaian bagus-bagus. Ini aneh ya. Ada orang salah ibadah aja. Orang salah ibadah pakaiannya bagus-bagus. Lihat nih hari-hari tertentu, besok tuh. Orang mau ke tempat masing-masing tuh. Ada yang pakai jas, pakai dasi, pakai batik, pakai kebaya. Anaknya dibawa, dikuncir dua. Bawa manisan, macam-macam. Mau salah ibadah aja, tampilan bagus. Masa antum yang benar ibadahnya gak bagus? Bedakan. Pakaian futsal, pakaian sholat, ganti dengan yang sholat. Ini gimana pakaian sholat pakai pakaian futsal? Depannya gambar Messi, belakang Ronaldo. Ah, repot. Malaikatnya juga bilang, kamu salah baju, harusnya Luka Modric. Apalah saya. Bayu mau tanya apa? Mourinho dipecat, saya tahu. Lagi nganggur sekarang, ditawarin Benfica dia gak terima. Sekarang jadi dia komentator di Bensport. Nanti sebentar lagi dia akan komentari laga Saudi dengan Qatar dan komentari laga Arsenal dengan Itzhai. Digantikan oleh Solskjaer. Dia super sub dulu. Ya, super sub. Ya, the baby assassin. Ya, pembunuh yang berwajah baby face. Masuk jadi akhir-akhir. Gol. Sekarang melatih dia. Lima kali kemenangan, belum kalah sama sekali. Saya hafal itu. Tapi masih di urutan ke-6. Tapi jaraknya ke yang ke-4 itu tinggal 3 poin lagi. Hafal saya. Liverpool tahu, cuma 4 poin sekarang bedanya. Kemarin 7. 7, kalah 2-1 sama Manchester City. Walaupun banyak analisis yang menyebutkan, mungkin itu diberikan saja gitu kan. Karena ada yang lain-lain. Hafal kedua Manchester City. Hafal saya. Ayo mau tanya apa lagi? Tottenham Hotspur ke bawahnya. Ada Chelsea, ada Arsenal, baru kemudian Manchester United. Liga Italia, wah udah gak kekejar Juventus. Ya, apa lagi? Dan seterusnya lah. Gak ada ujungnya bahas yang begituan. Jelas ya? Maksud saya, Anda tanya itu saya jawab. Tapi tidak menghilangkan ibadah kita yang lain. Dan apa ruginya? Ya tahajud ya tahajud dah. Apa yang bisa dikerjakan besok, lihat besok. Ya kan tahajud kan bisa besok. Ada orang tahajud jam 10 pagi? Gak ada. Lebih baik Anda kerjakan malam tahajud. Yang tidak bisa dilihat malam, bisa dilihat besok. Cara berpikirnya bagaimana kalau besok meninggal? Gak kesampaian teman-teman sekalian. Gak kesampaian. Nah maka dari itu, Anda kalau mau ada panggilan salat, siap-siap baju yang bagus. Terus sempurnakan. Anda panggilan orang, mandi. Panggilan Allah, buka Quran Surah 5 ayat 6. Sempurnakan wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idzakum tu'ila shalah faghsilu wujuhakum. Wudu yang baik. Berpakaian yang rapi. Kenapa? Karena boleh jadi saat dipanggil, Anda wafat saat itu. Maka wafat Anda dalam keadaan yang suci, dengan keadaan tobat, dengan pakaian terindah pada saat itu. Yang kedua, maaf, orang-orang kurang khusyuk itu saya tutup. Yang kedua itu karena kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jujur pada diri sendiri, jawab pada diri Anda. Sampai sekarang Anda sholat, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan selama ini Anda sholat ribuan kali sujud, ribuan kali ruku. Gak ada yang paham yang dibaca. Sekian persen yang paham bagaimana sholat Anda bisa khusyuk. Pekerjaan Anda dipahami, urusan akhirat Anda gak dipahami. Di mana cara berpikirnya? Aku yang bagaimana atau engkau yang harus bagaimana? Ya, coba berubah. Nah ini baru satu amalan, belum yang lainnya. Ada 5 amalan lagi. Yang kalau kita bisa turunkan itu, selain sholat yang khusyuk, maka jaminan tadi akan datang. Baru sholat khusyuk aja, 5 datang. Apalagi ditambah dengan 5 amalan lainnya lagi. Demi Allah saya katakan, dunia kecil sekali, gak ada nilainya. Akhirat, enak, enak.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dutami, alamatnya di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Kapungkur, Abi gaduh penyawat lambung. Terus Abi ngadangu aya iklan di radio, aya obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat Abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos Abdi, hayu urang meser Habutop obat herbal Ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pager Barang.
5: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4 Lebak Siuh Tegal.
4: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgo.
5: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7 Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
4: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Prima Medika 1, alamat KI Haji Wahid Hashim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
4: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

0: makanya jangan becanda mulu. Kan mama punya Habutop Herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop itu loh, Pak. Yang bisa menjaga daya tahan tubuh, apalagi pas papa lemas, pegel, capek karena kerjaan. Bisa banget, Pak, pakai Habutop.
1: Oh iya, Ma. Aduh, papa lupa. Ayo atuh, Ma.
0: Ih, ayo kemana, Pak? Ih.
1: Si mama mah kemana aja pikirannya. Ya ayo atuh ambil Habutopnya.
0: Oh kirain ayo pesono.
1: Ya itu juga boleh, Pak. Abis minum Habutop ya.
0: Si papa mah
1: nyatu dah haya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
6: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
7: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
8: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Danta, alamat Tegal Panjang Tengah, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Belanakan. Saya mau berbagi pengalaman dulu saya menderita penyakit asam urat. Lalu setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat herbal Habutop, herbal ramuan Arab. Lalu saya beli. Setelah memakai Habutop, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan saya sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo beli Habutop ramuan Arab. Saya juga sehat kembali, insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Ikir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08 23 1322 08 23 1322 08 05 22. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: 3, 2, 1, go!
2: Sesaat lagi, kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823 1328 0522.

0: Barusan kurir paket ya?
1: Iya nih, paket apa lagi sih? Sering banget paket-paket. Sehari 3 kali, udah kayak minum obat aja.
0: Ini paket make up sama skincare dong, Pak. Skincare-nya Mama kan udah mau habis.
1: Make up lagi, skincare lagi. Plus itu, kenapa nggak beli Habutop aja sih, Ma? Kan stok Habutop kita yang udah habis tuh. Tadi terakhir Papa minum 1 kapsul lagi.
0: Ya kan kalau Mama skincare-an dan glowing, Papa juga seneng. Pasti dipuji sama teman-teman Papa. Duh, Pak Benny hebat ya. Punya istri glowing, pasti uang skincare-nya selalu full deh. Iya kan?
1: Iya, tapi kan Ma, dengan minum Habutop juga bisa untuk mencegah penuaan dini. Selain badan lebih sehat, wajah juga awet muda, Ma.
0: Ya, kalau itu masih udah jelas, atuh, Pa. Lagian, Mama juga udah pesen kok Habutopnya. Tungguin aja deh, bentar lagi pasti kurirnya datang.
2: Assalamualaikum, paket.
1: Tuh, kan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.
4: Kedua tanganmu bisa menutupi kedua telingamu, dan matamu bisa tertutup sendiri tanpa bantuan tangan. Sembari orang-orang sibuk mengkritik, gak bisa dipungkiri, rasa sakit yang diramu memang bisa memuncak. Gak apa-apa deh sedih, marah, sakit dulu, asalkan kau sadar pada akhirnya kau kalah melawan banyak orang.
5: Satu lawan banyak, mana bisa?
4: Mending nyerah dan kalah daripada dikeroyok dan perlahan gila atau mati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum, Ibu, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Ibu siapa?
2: Ibu Nena.
1: Ibu Nena, dari alamatnya dari mana, Ibu?
2: Lebak Siu, RT 16 RW 06,
1: Kecamatan
2: Parakan Salah, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Lambung, pegal-pegal sama muriang lah.
1: Udah berapa lama itu Ibu punya keluhannya? Sakit lambungnya, Ibu?
2: 6 bulanan lah.
1: 6 bulan ya. Setelah konsumsi Habutop, apa yang udah dirasakan, Ibu?
2: Alhamdulillah, lambung hilang, pegal-pegal hilang.
1: Badan terasa enakan ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Sekarang sudah konsumsi berapa botol, Bu?
2: Sudah konsumsi 3 botol.
1: 3 botol. Harapannya setelah konsumsi Habutop apa, Ibu?
2: Mudah-mudahan lambung hilang, semua penyakit hilang.
1: Amin. Ibu, pesan-pesannya buat konsumen yang lainnya yang pengen coba Habutop gimana, Ibu?
2: Buat yang belum mencoba, silakan mencoba. Saya sudah merasakan khasiatnya Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habuto, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.

0: Utarni?
1: Eh, iya malah ngelamun. Kenapa sih, Bu?
2: Gak apa-apa, Bu. Cuma lagi kepikiran suami saya.
0: Emang suaminya kenapa?
2: Saya perhatiin, suami saya tuh kerjanya semakin malam pulangnya. Lemburnya banyak katanya. Terus kelihatannya capek banget setiap pulang. Saya khawatir, Bu.
0: Khawatir ada yang lain kali gitu ya, Bu?
2: Yeay, bukan, Bu. Khawatir soal kesehatannya.
0: Itu sih gampang, Bu. Kasih aja suaminya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa membantu meningkatkan stamina tubuh, memperkuat kekebalan tubuh, biar tubuh makin fit.
2: Saya pernah denger sih, Bu. Habutop, obat yang komposisinya habatus sauda, daun kelor, dan lain-lain ya, Bu.
0: Betul banget, Bu. Beliin aja, Bu. Terus suruh rutin minumnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1, Kecamatan Tonjong.

0: kamu teh dari tadi scroll-scroll terus di toko online. Emang nyari apa?
1: Ini, Mang. Aku lagi nyari kacamata yang bisa menangkal radiasi. Aku kan hampir seharian mantengin komputer di kantor. Terus kalau di rumah juga kadang main game sampai lupa waktu.
0: Oh, jadi kamu khawatir mata kamu bermasalah?
1: Iyalah, Mang.
0: Bentar, aku ambilin sesuatu.
1: Lah, apaan itu, Mang?
0: Ini namanya Pitama. Kapsul herbal yang baik banget buat menjaga kesehatan mata. Mending kamu beli yang pasti-pasti aja deh buat menjaga kesehatan mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di

0882-2413-9774 0882-2413-9774 Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Ibu siapa di mana?
2: Nama saya Ibu Mariam, alamat Kampung Citajur, Desa Sijurai, Kecamatan Geger Bitung.
1: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa Ibu?
2: Saya punya keluhan mata saya rabun jauh dan melihat Al-Quran juga enggak jelas.
1: Enggak jelas Ibu ya? Ya Ibu, udah berapa lama keluhan seperti itu Ibu?
2: Saya udah rabun jauh itu udah lama, udah 1 tahun.
1: Udah 1 tahun Ibu ya, berarti udah agak lama Ibu ya? Ya Ibu, setelah mengkonsumsi Vitama, apa yang Ibu rasakan?
2: Alhamdulillah ya, udah konsumsi Vitama, sekarang Ibu udah bisa baca lagi ayat suci Al-Quran ya.
1: Alhamdulillah Ibu ya. Ya Ibu, udah habis berapa botol Ibu?
2: Saya udah habis 4 botol dan sekarang mau kelima ya.
1: Mau kelima Ibu ya? Kalau boleh tahu Ibu, tahu Vitama dari mana Ibu?
2: Saya mendengar dari radio.
1: Ya Ibu, ada pesan-pesan untuk para pendengar yang lain?
2: Iya, untuk pendengar yang lain ya, kalau punya keluhan seperti saya, segeralah konsumsi Vitama karena saya sendiri sudah merasakan khasiatnya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1, RW 1, Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4, RW 1, Kecamatan Pagerbarang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, mohon maaf saya mengganggu lewat sambungan telepon. Bapak siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Pak Abel.
1: Alamatnya?
2: Panawangan.
1: Panawangan. Pak Abel nih, sebelum kenal Vitama, emang punya keluhan apa di mata Pak Abel?
2: Mata berair, penglihatan ganda, karena saya seorang penjahit. Jadi kalau saya kan sering lembur.
1: Iya.
2: Jadi gangguannya di mata.
1: Di mata. Iya. Nih, terus tahu Vitama dari mana?
2: Nah, kan saya sering mendengarkan radio, ya, mencoba Vitama, beli dari apotek.
1: Apotek. Udah habis berapa botol?
2: Sekarang saya baru habis 3 botol.
1: 3 botol. Nih, sekarang yang dirasakan gimana setelah mengkonsumsi Vitama?
2: Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak rabun lagi. Penglihatan sudah jelas lagi. Baru 2 botol aja udah terasa. Bagi teman-teman atau saudara, siapapun yang punya keluhan seperti saya, cobalah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Pak Abel atas wawancaranya. Mohon maaf diganggu.
2: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Demikian pendengar hubungan sambungan lewat telepon dengan pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kuta Mendala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271 Bumiayu.

0: Mbak, kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh Mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati Mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih Mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata Mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul Mbak, gak salah emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepat sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT1, RW7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
2: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT12, RW3, Pegirikan, Talang, Tegal.

0: Bu, Bu,
1: apa dek?
0: Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu. Paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi. Nanti sambil berangkat ke sekolah, kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama. Sama tetes mata krim matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah BPOM dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia. Malam-malam bi.

mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma dibebas request. Yuk gabung!

0: Neng, bisa naik tuh?
1: Naik naon, Wak?
0: Atau naik naon, we?
1: Ih, si Uwa mah tepuguh.
0: Naik kaditu tuh, Cuneng.
1: Kemana?
0: Tuh, kaditu kena kenteng.
1: Kira-kira, we, atua?
0: Pangalereskeun kenteng imah Uwa, bocor tuh.
1: Piraku, Neng kudu ngahadekeun kenteng, atua?
0: Mana witiasa, we, atuh.
1: Tararega, Uwa mah, ka Neng teh.
0: Jep, pan Uwa nyeritu ur, itu, Neng. Teu kuat kudu naik mah. Tos katilu poena nyeritu ur siga kieu.
1: Tos kolot tuh dah.
0: Enak wae. Kakarage genep las taunan Uwa mah.
1: Dibalikeun angkana.
0: Nya.
1: Cik Dawa, Uwa gaduh HP Android teu?
0: Aya tuh, Neng.
1: Sok Dawa, buka HP Uwa. Teras ketik dina pencarian. Obat herbal Habutop gitu.
0: Naon, Neng? Habutop.
1: Muhun.
0: Cikra, Habutop. Geuning seueur pisannya khasiat obat herbal Habutop teh. Ah, jang nyeri tuur atawa persendian oge. Hade, cenah, Neng.
1: Muhun, atua. Aman, jaba moal aya efek sampingan.
0: Nya, bener, Neng. Tah, logo halal MUI jeung nomor BPOM na oge araya komplit. Ah, ari kieu mah Uwa rek mesen obat Habutop we. Kabong roy eung hasiatna hade pisan. Sing we nyeri tuur Uwa enggal damang ku rutin ngaleut Habutop mah.
1: Insyaallah, Wa.
0: Muhun, nuhun pisan Cuneng infona.
1: Sami-sami, Wa. Janten teu kedah ngalereskeun kentengnya, Neng.
0: Entong-entong, heureuy Uwa mah. Keun we ke dihadekeun ku Uwa. Mun tuur Uwa geus teu nyeri.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Pratamba Farma, alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji, alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Nah, berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Bari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Bari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Sinar Sehat, alamat Jalan Raya Kaliarang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma, alamat Desa Banjaranyar RT1 RW3 Balapulang Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati, alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 27B Kudaile Slawi.

0: Naon eta maneh teris?
1: Kurang keur teh enak awak euy kamari bari gawe hujanan.
0: Di obatan ada res?
1: Urang ayeuna mah keur ngindari obat kimia, Sep.
0: Jari cobaan ku herbal Habutop loba manfaatna di antarangna kangge memihara daya tahan tubuh masuk angin. Da urang oge ayeuna mah santos ngonsumsi Habutop, alhamdulillah sehat terus jeung jangkring diris.
1: Mana cing urang menta atuh?
0: Mali atuh.
1: Pan nyobaan heula atuh sugan atuh cocok ku Habutop.
0: Enggeus yeuh, kurang dibere 6 kapsul. Adoram minumna. Pagi 2, siang 2, malam 2 kapsul, Riz.
1: Atau sapoin, Meren?
0: Ya, aduh, Riz.
1: Oke lah, siap. Nuhun ya, Sep.
0: Siap, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma. Alamat Jalan Raya Songgom Lor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat. Alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar. Ini saya kedatangan tamu ya. Ada bapak, tapi saya belum tahu namanya. Iya, saya tanya dulu ya dulur desa ya, untuk kesaksian si bapaknya. Bapak bisa perkenalkan nama bapak?
2: Bisa.
1: Siapa pak namanya pak?
2: Bapak Abbas.
1: Bapak Abbas. Alamatnya di mana?
2: Kampung Cihamplas.
1: Cihamplas
2: RT 03 RW 09.
1: Kubang ya bapak ya?
2: Kubang. Desa Sukasari.
1: Iya. Kubang, oke, okay. Kubang Cianjur.
2: Yeah.
1: Nah, bapak, sebelumnya bapak tuh apa yang dirasakan?

0: Habutop juga. Nah, ini Bapak kan sudah minum Habutop. Alhamdulillah ya Bapak.
1: Sekarang alhamdulillah sudah minum Habutop. Alhamdulillah sakitnya sudah sembuh. Darah tinggi sudah sembuh.
0: Terus lambung?
1: Lambung sudah sembuh.
0: Ya, tinggal
1: ya kaki ya yang bengkak dikit.
0: Iya, karena memang ini kan obat herbal Pak ya.
1: Iya.
0: Kerjanya pelan-pelan. Jadi yang sabar aja.
1: Ya.
0: Nah, ini beli untuk kedua kalinya Bapak ya.
1: Iya.
0: Iya, semoga Bapak nanti bisa sehat seperti semula Pak ya. Iya. Oke Pak, saran Bapak untuk pendengar yang lain. Sarannya untuk yang lain yang sakit kayak Bapak.
1: Iya. Kepada semua ya yang sakitnya seperti Bapak beli
0: Habutop
1: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke.
2: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Neo Farma. Alamat, Jalan MT Haryono, Pakembaran, Selawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat, Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat, Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Srublegi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

0: Teu aya. Jigana di kebon ieu mah. Ke ah, cuang teangan. Kang.
1: Ulan, naon atuh Neng?
0: Tuhnya, Akang mah daya di kebon.
1: Nya Neng, tadi geda di dieu.
0: Ai Akang nanaonan ka ka kebon. Pancenah rieut. Geus ulah maksakeun bisi ngedrop.
1: Nya rieut Akang teh. Tapi eta mah tadi wengi hungkul. Ayo nemah henteu da Neng.
0: Nah Akang, lain Neng can meser obat, nah.
1: Alhamdulillah. Tadi teh aya Mang Karim ka bumi nganterkeun habutop jeung Akang.
0: Walah, habutop Kang. Obat naon eta teh?
1: Habutop Neng, nusok diiklankeun di radio Neng. Habutop teh obat herbal ramuan Arab anu nuju ngetop. Di mana komposisina teh tina habatus sauda ditambih rempah-rempah alam. Nah, habutop ieu teh hasilna kanggo ngajangi daya tahan tubuh. Tapi saya oge kanggo anu ngagaduhan panyawat ieut, laleles, nyeri tuur, terus nyeri awak, kolesterol, jantung, liver, asma. Wah, pokoknya mah sadaya penyakit, Neng.
0: Wah, nyatu syukur damang mah, Kang. Ayo nama tos lohor, hayu uih hala, cuang emam.
1: Hayu siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
3: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
2: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: Dengerin lagu-lagu dangdut di Sedap Malam, spesial Ramadan. Setiap hari jam 2 pagi sampai dengan imsyak menemani sahur Anda. Di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
2: Ini tiket masuknya ya, Bu. Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
3: Kok mahal banget? Masa harganya jadi 80.000? Biasanya kan 30.000.
2: Maksudnya gimana, Bu?
3: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30.000. Kok ini jadi 80.000?
2: Lah, emang 30.000 kok, Bu?
4: Bu, itu tiket emang 30.000, Bu. Nggak ada tulisan 80.000 tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Aduh, malu tawa ya.
3: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
2: Nggak apa-apa, Bu.
4: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama V mata cairnya?
3: Ini dibawa kok ya.
4: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia vitamin dan habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, vitamin buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
3: Iya.
4: Aduh, malu.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

0: Oh, iya. Eh, dari JGT ya, Mas?
1: Iya, Bu. Ini paketnya atas nama Ibu Karisa, alamat Peniningan ya.
0: Saya ini Ibu Anissa, alamat Pengarengan, Mas. Duh, coba saya cek paketnya.
1: Masa sih, Bu? Coba Ibu cek lagi alamat di paketnya.
0: Iya nih, Mas. Ini mah jelas-jelas di sini Ibu Anissa Pangarengan. Masnya yang salah nyebut nih.
1: Oh iya, Bu. Maaf ya, Bu. Maklum, Bu. Mata saya agak kabur, jadi suka salah baca. Sekali lagi mohon maaf ya, Bu.
0: Makanya, Mas. Minum Vitama untuk kesehatan mata kita. Bisa juga buat penderita mata rabun, katarak, glukoma, penglihatan ganda, dan lain-lain. Apalagi kalau dikonsumsinya secara rutin, pasti hasilnya akan maksimal, Mas.
1: Oh begitu ya, Bu. Mau dong vitaminnya biar mataku bisa inget-inget ting, bisa kicep akan ngambil ngartos, Bu. Kemana atuh Bu belinya, Bu?
0: Ya, Masnya bisa beli ke radio atau ke apotek-apotek terdekat. Ganjen dasar Mas paketnya.
1: Ih, terima kasih ya, Bu, biar mataku bisa kicep akan.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas

dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.

0: dari kompas.id. Gangguan penglihatan kian mengancam masyarakat di Indonesia, termasuk remaja. Jika masalah kesehatan mata tersebut tidak segera ditangani, hal itu bisa memicu kebutaan. Kalangan remaja di Indonesia rentan mengalami gangguan penglihatan. Hal itu disebabkan populasi usia remaja saat ini terlalu sering menggunakan handphone dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kaum remaja dianjurkan menghindari paparan cahaya handphone di tempat gelap atau pencahayaan yang kurang. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah tidak membaca dengan jarak terlalu dekat, tidak membaca sambil tiduran, dan tidak menonton terlalu dekat. Dan konsumsi vitamin mata yang aman dan tentunya tanpa efek samping seperti Vitama, kapsul herbal alami yang baik untuk menjaga kesehatan mata semua kalangan. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: Widi, Kang Salim, orang nang lali rene ku manjat murungi kelapa, kok sing Spiderman.
1: Bisa bae kono lah. Oke, ngerti ora no? Semen saiki kue kudu aja wedi kesel, langka waktu kesel, kudu tetep gerak supaya dapur tetep kebul.
0: Lah kerja opung be, ora perlu menek wit kelapa.
1: Si kupungan, tutu kaya kue. Arane binyong tukang deres, sumber rezekine ya kue.
0: Tapi jen, deleng nang jenengan kaya kue. Ayo ngertau geger awak perlara ya. Awaknya segerbu-gerbu aja kaya wong nom.
1: Iya, sesalah. Usia hanyalah angka no. Aku kue duwe jamu sing gawe awakku selalu seger lan fit.
0: Apa ku jamu nek?
1: Arane jelas, habutop no. Obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Sing apik kanggo menjaga metabolisme awak. Daya tahan tubuh juga makin kuat. Stamina ne oke lan mencegah berbagai macam penyakit no. Saiki ora tua, ora enom, nek ora jaga pola hidup sehat ya ora bakal jos, ora bakal sehat.
0: Nah, betul juga kowe habutop. Pantesan kayung nang dindi akeh bekas botol habutop nang daerah kita ke konsumene ya.
1: Ya jelas, herbal alami tanpa efek samping lan terpercaya.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: Mas. Bapak karep maring apotek ngarep dalem kaya. Stila arep ditip ora?
1: Apotek? Arep tumbas nopo, Pak? Bapak mriyang nopo?
0: Ora, tunggu Bapak. Nganggo simbah mulu. Soalnya semurate kambuh-kambuh bae sire. Terus mau bulikmu ya telepon jeluk ditukukna habu top. Sinang iklan radio kae.
1: Oh, ala simbah kumat malih. Leres niku, Pak. Ngangge habu top mawon, mbon kathah khasiate sing nganggo habu top. Selain kangge rematik, apik juga kanggo keluhan kesehatan liyane, kados darah tinggi, jantung, diabetes, stroke lan liyane.
0: Nah, kuwi geneng tumben pinter. Ya wis, Bapak mangkat disit. Tunggu Mas Derat ya. Bapak mangko langsung maring gone simbah.
1: Siap, Pak. Nggih.

0: gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: main di sini Bapak Kek? Eh si esok bis lunga kok. Urus sarapan mending.
1: Mudah-mudahan mari.
0: Hah? Lah, huh? Lagi ngapa kok nang buritan? Kayak nusing lagi umpetan sih.
1: Anu bu.
0: Lah gue ngapa anjikin habutol-habutop? Bapak terus nginum habutop.
1: Iya bu.
0: Lah ngapa nginum habutop bayi malah umpetan?
1: Anu bu, Bapak wedi ditumai ibu. Soale awake bapak pati greges.
0: Lha nang apa orang ngomong kit mau sih, Pak? Masa ibu arep ndomai sing lagi mriyang?
1: Ya kan ngerti dhewek ibu ratu ngomel. Jadi bapak wedi.
0: Ya wis, habut wis dinum. Minum rutin ya, Pak. Rong kapsul ping telu sedina. Aja letletan kuli minum. Habut top kan bisa ngonjaga daya tahan tubuh, Pak. Main imune kuat.
1: Iya, Bu, iya wis ye.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

0: Oh ya.
1: Duh.
0: Kaget ya.
1: Apa sih, A? Gak lucu.
0: Kamu kenapa ngelamun terus? Kangen ya ke A?
1: Enggak.
0: Terus kenapa?
1: Ini aku lagi kepikiran ibu.
0: Ibu baik-baik aja kan?
1: Tadi bapak nelpon ngasih kabar. Katanya ibu lagi sakit.
0: Sakit apa?
1: Darah tingginya kamu lagi.
0: Gitu.
1: Gimana ya, A? Supaya ibu betul-betul sembuh penyakit darah tingginya.
0: Gini aja, Neng. Kita beli obat herbal Habutop. Obat herbal yang lagi ngetop. Di tempat kerja AA, banyak banget tuh orang-orang yang minum obat Habutop buat menjaga daya tahan tubuh mereka, biar gak gampang sakit.
1: Emangnya Habutop bisa buat penderita darah tinggi?
0: Bisa, Neng. Sangat cocok banget. Obat Habutop kan terbuat dari berbagai macam bahan-bahan herbal. Ada kandungan habatus sauda, daun kelor, daun bidara, dan herbal-herbal lainnya. Dan yang paling penting, Habutop halal serta tanpa efek samping.
1: Ya udah, ayo kita beli Habutop, A. Dan secepatnya kita kirimkan Habutop ke ibu.
0: Tunggu beberapa menit ya, aku siap-siap dulu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT 1, RW 1, Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT 3, RW 3, Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat

0: Pati, Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT2, RW8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.
1: Neng?
2: Kah? Atus uwi. Ngendak naon eta, A?
1: Tah, karesep neng.
2: Naon, A? Lengkeng sanes?
1: Muhun, lumayan we tah setengah keresek oge.
2: Asik, alhamdulillah. Nuhun, A.
1: Sami-sami, Neng. Pangnyandakeun cai sareng obat habutop di kamar.
2: Oh, muhun. Ayeuna bagian A ngaleut obat habutop deuinya.
1: Muhun, Neng. Pangaleut habutop mah kedah 3 kali sadinten. Sakali ngaleutna 2 kapsul.
2: Siap, A.
1: Muhun, enggalkeun, Neng. Supados panyawat lambung AA enggal damang pisan. Ayeuna ge nembe ngaleut habutop sabaraha dinten tos karaos sieu hasiatna. Lambung AA henteu nyeri teuing lantaran panyawat emah.
2: Syukur upami kitu mah, A. Neng oge bade ngaleut nya. Supados head neng lancar wae.
1: Tos head kitu?
2: Nuju, A.
1: Aduh, teu jadi atuh.
2: Naon, A?
1: Ah, henteu. Rahasia eta mah.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Alhamdulillah, saontos dilakonan anu katilu dintennya, Pak. Dupi engke buka puasa, Bapak bade request mame naonnya?
1: Mohon ibuna, alhamdulillah puasana lancar. Engke comian atuh, hayang saran asin.

0: budak. Abang ayah nama tu sehat. Sebut putih ngaliut, herbal habutop, kolesterol, darah tinggi, paragol. Ayah wat ayah nama bu. Berkat rutin ngaliut herbal habutop, anu paling ngetop.
1: Tah, kedah gitu atuh. Supados ibu upami masak tebararingung milihan pasakeun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT 7, RW 6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Selawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

0: Assalamualaikum. Punten, punten.
1: Waalaikumsalam. Aduh, aduh. Aya naon benih? Haheoh kitu tuh ibu. Nirareuwas kieu abdi mah. Wanci sahur aya nu keketrok.
0: Itu Pak RT, si bapak bade sahur. Ujug-ujug sisa ugah. Sauna pananganana sareng sampean sabeulah asa bareura tuh pameugah teh.
1: Aduh, kawatos. Sok geura enggal. Landongan ku ieu. Mumpung nembe pisan karaosna. Pasikeun herbal habutok. Alhamdulillah pun biang oge gaduh setruk ringan. Sehat deui ayeuna mah.
0: Naon Pak RT ai herbal habutok teh?
1: Eta kanggo anu ganjala setruk atawa napi anu setruk ringan, darah tinggi, kolesterol, sareng sejena deui, leuwih sateuacanna imsak, 2 kapsul atawa napi ngkos magrib, 2 kapsul.
0: Nuhun atuh Pak RT, bade dipastikeun ayeuna oge ke upami peryogi ngagaleuna kedah ka mana nya?
1: Seueur di apotek oge atawa napi di radio anu aya iklan habutok.
0: Mana tuh Pak RT permios?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba.

0: Bogor Miarsow. Kagem panjenengan ingkang remen kalian pagelaran Ringgit Purwo. Saged panjenengan pidhangetaken lumantar Radio Citra Amelia 93,5 FM. Saben dinten Setu malam Minggu. Diwiwiti jam 09.00 dalu langkung 30 menit dumugi enjang.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06 RW

avec nos bastons, nos mosites. Honorat langkung sutibyo pranateng rat pramudito montro-montretan anggendanu ilen. Anak surup sang yang pradunggu bakti kilen pinayungan asto gonggo wirondan asto tangan gonggo papan danu tegese tulis

tulis tanpa beda marmane ewuh kangge nira mastani papan saha tulis awet kita jumejer sak tunggaling dalang ujar ing para winasis dalang ngudal kondo kang wis ilang utawi ngudal piwulang

setunggal wedo parmo yugo monggo kaping kalih wedo pustaka raja kuro wedo kuro kondo tuwin wedo ma apa rata kitab sekawan klau nemu suraos ana caraka tata swara padha jaya nyompong go botongo ana caraka dumunung sisih wetan padha jayanya dumunung ing sisih kidul padha jayanya dumunung ing sisih kilen moga

ning kondo awaton carios budo kondo purwoko kondo marang taritane budo marang asal agamane purwoko marang kawitane pamilo samangka kawastanan ingkang wis nastanan perang budi kawitan saking budo ananging budo wus purno hamung karyo tilasing tabet.

tangan layang layang pralim tening agesang. Pramila sinten ingkang makarti sae pratamtu manggih karahayon. Dene ingkang makarti awon teman badhe nandang napa. Mila kawastanan ringgit tegesipun karipta karana dipun anggit. Anggitanipun sinten? Anggitanipun Kanjeng Sunan Kalijaga inguni. Kumalaring jagat raya yekti ngawontenaken jaman tigang perkawis ingkang menika. Jaman Tirta Yuga, jaman Dwapara Yuga, saha jaman Sengara. Senajan jagating manusa tetelo ugi amung tigang perkawis inggih menika Guru Loka, Indra Loka, saha Jana Loka. Ananging tetelo amung jaman Sayuga ingkang kinaya waton iyekti jaman Tirta Yuga marmane kawatanan jaman Tirta Yuga. Awet jagat ingkang gumelar taksih ngawang uwum dene wonten titah aning martapada amung wonten wewarnen catur warna inggih menika Surya Candra Kartika Miwah Bawana.

Toto Pitono Anenggih Bayangan Puntito Puniko Engkang Kaeko Abdi Doso Purwo Eko Sawiji Abdi Kelenangkung Doso Welang Sepuluh Purwo Wimitan Yikti Pantos Kena Rio Buku Kaling Trito Alit Senajan Katah Kayangan Buten Katus Kayangan Ing Jungring Sawoko Senajan to katah pengayunan boten kados pengayunan jungring saloko ugi kawatanan kayangan papar juarno ugi kawatanan kayangan harga dumilah ugi kawatanan kayangan tejo moyo Marmo kawastanan kayangan Tejo Moyo Telenging pengayunan Tejo Moyo Siang pantareng ratri mijil cahyo gumebyar madang jagat Kawastanan kayangan jungring saloko Jungring dhuwur saloko seto Pantes kayangan jungring saloko Papan palengganing jalmo suci Marmo kawasan kayangan harga dumilah wonten sajuga jawata ingkang hanggelarake keraton wonten puncake harga tenguru dumunung aneng harga sewu iku kayangan

sering adil haing kayangan Tejo Moyo Jawata ngaka sebut Dewaning Triluka Jejuluk Sang Hyang Bimiluka Iyo Sang Hyang Siwapuja Iyo Sang Hyang Guru Dewa Iyo Sang Hyang Permasti Guru Iyo Sang Hyang Nilakonto Marwa Jejuluk Sang Hyang Siwapuja Jawata ingkang sinembah dening Sang Hyang para swandana mengging Dewa Tridasa Watanawa Mila Jejuluk Sang Hyang Nilakonto Jawata ingkang andharbe tira ten gunenging jangga tunggo Marwa Jejuluk Sang Hyang Jatiwisesa Satunggaling jawata ingkang nesna purba wasesa mubah masing titah marta padha. Nalika arir sepati legi Sang Hyang Gililuka keparing miyos sinata lenggah wonten ing Bale Marcukundamanik. Sinta punika ingkang pinarak lenggah mungging ngarsa jawata saking sudut pangudal-udal. Engkang jujur Sang Hyang Kareka Putra ya Sang Hyang Purado pagelaran ing Bale Marcukundamanik mblabar ing samudra sul ketingal jujul apepet tuk dengkul tumpang rongko mblabar tumugian ing tepining panuragan sini kekengkang mulai kondo tuk nalika samono Sang Hyang Siwapuja keparung swambabar sabdo pangandika kawijiling lesan atur pambagya rawuhipun ingkang raka jawata saking sudut pangudal-udal yaiku Sang Hyang Kareka Putra.

अनुग्रहो लेन सिस्वान्तो सकुत्रवस्तन।

0: en käy nomastuu nomosit. Kakan kane koputro arauhipun nganti kowinantu saking karahayun kakan kane koputro.
1: Kawulon nandawu sabto pangantiko pukulon adik guru pisonipun roko pukulon wonten ngarsi mundi keluhuran dawuh timbalanipun karena agung prabawanipun paduka adik guru ingkang rebentak mateng pisonipun roko pukulon mangge kerharjo mboten wonten pambengan setunggal punapa kalis saking sampe kolo adik guru
0: matur sewu sembahanuun nugroho peparing saking pukulun podwenang lumeber bateng jengantiko kakang kareko putro kaulunun ke keparang roko pukulun untuk surator kater ngandaping ngepoto adik guru ingkang kados pundi kakang kareko putro amit kalian pasang tapi kasabit yang ngilang-ngilang dino ngilang akan tulah manut bawahin tawang-tawang adik guru lepato saking tulah sarik sapu dan daning pukulun pojo menang rokok pukulun kami mantul lenggas toto wantari ngarsi adik guru
2: Buya dados punapio kakang kareko putro kulaturi pinarak nenggah ingkang skeco
1: matur sewu sembahan luwun adik guru
2: mboten namung pasenggahan ponokarami katuran jengantiko kakang kareko putro
1: matur sewu sembahan luwun pinundi dening roko pukulun mukuan dados saken bawa sono adik guru keparang sakon turipun roko pukulun hangaturaken pujo puji rahayu katur paduka pukulun hali guru
2: matur sewu sembahan nuwun mugoan ranani rahayu ning kahyangan ing jungring saloko kakang kareko putro
1: mugi-mugi hali guru mugi-mugi
2: nuwun sewu jengantiko kulaturi pinarak lenggah ingkang sketso
1: sampun mboten kirang sketso setunggal pun api hali guru
2: sumrambah pisuan kita gedoro bromo kauluk nuk nadawu sabdo panganti koroba pukulun pepunden kulo winantu saking karahayun engkeng dadi pisuan kita bromo nuan-nuan sew mundik lukuran dawu timbalanipun roba pukulun karun lagung prabamanipun roba pukulun engkang lebeber batang pisuanipun putra pukulun engkang meliko pisanipun putra pukulun wonten ngarsi manggih araharjo mboten wonten pambengan setunggal punapa nuwun-nuwun sewu kepareng putra pukulun angaturaken sungkeming pangapet sembah konjuk wonten ngandhaping padha rama pukulun iya bromo ulun nampi kanthi rasa lega ing penggalih ora liya ulun maringi karahayon tumibo marang jeneng siro atma jane ulun Bathara Brama kawula nun keluhuran sabda paduka rama pukulun kawula tampi pinunding mustaka wontaking pranaja mugi antadosaken jimat radaging kayuwanan rama pukulun merayu ke agenggang dadi pisuan kita kawula nun ngesti dawuh paduka rama pukulun nggih nyama dipati nyawa-nyawa rama pukulun pepunden kula dawuh sabda pangandika rama pukulun kanthi raharjo engkeng dadi pisuan kita mundi keluhuran dawuh paduka rama pukulun pisanipun putra pukulun boten wonten sampe kala setunggal menapa lulus raharjo pisan kawula wonten ing arsa rama pukulun
0: Nuwun-nuwun sewu kepareng putra pukulun daosaken sunggeming pangapunten sembah kondo dengan daping bebutu.
2: Iya nyamotipati ulun nampi kanthi rasul kring yas. Ora liya pujo puji kalahayun lumeber marang jeneng kita.
0: Keluhuran sabda patukur rawuh pukulun kaula tampi pinunding musaka. Kula kalungan kening lunga yang mubah dadosaken cahya nur cahya rama pukulun
2: merayu ka ageng kang dadi pisuan kita
0: kawula nun ngestoaken adawu
2: atur jengandika kakang kaneka putra
0: kawula nun dawuh sabda pangandika ali guru isanipun Roko pukulun wonten ngarsi nyadong dawuh-dawuh pun aping kang dados jejibanipun roko pukulun hari guru
2: kula aturi pinatenggah kapur ngajeng kakang kaneka putra
0: kawula nuwun inggih angestu akan dawuh
2: lir sat pating suntumiling

Galenjong galenjong arudo yong kangge kendap ngewongan dengan temompang memberi patkulo mireng boten kiyat adi guru. Punopo darunanipun kakang kareka putra inggih leres. Paduka adi guru sampun medar sabdo dados seserpanipun roko pukulun. Ayangan jungring saloko wonten pratondo badhe wonten goro-goro ingkang kemedar dening paduka adi guru. Rengat sungunipun lembu andini kados jebol-jebolo koris kula tangkep. Menceng wot siu galagil kalatit nrodhumuka humep lir kinebur gemblendeng. Swantenipun kados nyigar jagat. Ingkang mekaten punika pramila senajan raka pukulun ugi hangertosi. Kirang pun api adi guru langkung ngertos adi guru tenimbang raka pukulun. Mandar pisanipun raka pukulun wonten ngarsi badhe nyuwun pangertosan bab perkawis punika adi guru. Kakang kaneka putra senajan kakang kaneka putra mboten badhe kirang waskita. Sumangga kula aturin jumbake sesarepan marmo kayangan jungring saka badhe wonten goro-goro punapa darunanipun. Oh inggih menawi aming kinen manunggalaken pangertosan kepareng raka paduka undhuk suratur katur paduka adi guru bilih apat raka pukulun pamanggihipun paduka adi guru kersa maringi geng samudra pangasami adi guru boya dados punapio kakang kareka putra kalon nggih kayangan jungling saka wonten pratandha badhe wonten goro-goro menika awit kersa paduka adi guru tumindak ipun adi guru piyambak adi guru saderengipun nyuwun pangertosan menawi boten lepat adi guru maringi nugroho dhateng Betari Durga. Betari Durga dipun paringi wasiat kayangan ingkang nami Cis Jalundoro. Angka sepindah Cis Jalundoro angka kaping kali Kendhaga Maja Kencana dipun paringaken mateng Betari Durga. Ngertosipun raka pukulun Cis Jalundoro kalian Kendhaga Maja Kencana menika kangge srana nyirnakaken wayah ulun inggih menika Werkudara kalian Antasena kapareng raka pukulun derek nyun miterang menapa darunanipun adi guru utusan nyirnakaken Wijasena kalian

0: kakang Garega Putra. Kaula nu nanda usabda pangandika adiguru. Mboten lepat ingkang kawedhar dening ngandika kakang Garega. Kaula nuwun. Mboten lepat Cis Jalundara Twin Kendhaga Maja Kencana katampi dening Betari Durga. Inggih. Kangge srana nyirnakaken Werkudara kalian Antasena. Oh, dados menika leres Adi Guru.
1: Leres.
0: Punapa carunanipun Adi Guru?
1: Awet.
0: Sampun kaporo dangu. Dados penggalih menggah rijengan diko. Titah marcopodo wayah ulun Werkudara kalan Antasena menika sadangunipun mboten nate nyembah kalayan mboten nate basa. Menapa malih sesarengan sama samining titah marcopodo senajan kalayan Jawata Werkudara mboten purun nyembah. Mboten purun basa. Antasena makaten ugi senajan kalayan Jawata mboten purun nyembah Twin Baya purun tata basa. Menika pindah adamel sangaring jagat angka kaping kalih lungsedake mring wibawaning Jawata. Mekaten menika kakang Garega Putra mila rijengan diko mitoyo Betari Durga kinen nyirnakake Werkudara kalan Antasena nggih punika sababipun kakang Garega.

baru doyong kangge gendat ngewong. Adi guru. Melawai adi guru sampun kagungan seserpan ingkang mekaten punika adi guru kepareng ngeroko puklun badhe ngaturaken pamanggih. Pilih ing mangke lepat nyuwun kenging samudra pangasami adi guru. Ingkang kados pundi kakang kaneka inggih. Inggih punika babar kawis midaseno mboten tata basa mboten purun menyembah. Lho menika patipun sinten adi guru? Menapa mboten lepatipun adi guru piyambak? Lho kok lepatipun kula piyambak kados pundi? Oh lah niku. Adi guru kesupen menopo nyupen adi guru. Wartinipun. Werkudara menika gesang ingkang rumeksa jagatipun Werkudara menika sinten? Ingkang rumeksa jagatipun Werkudara menika rak putra. Adi guru nggih menika Bathara Bayu. Mila Werkudara mboten basa mboten nyembah. Awit Bathara Bayu mboten basa mboten nyembah. Lah niku adi guru. Gambaranipun adi guru wonten lare alit dimupun momongi dening tiyang asepuh. Menawi sing tuwa mboten purun basa lare alit ajeng saged saking pundi adi guru. Lagi menika adi guru awit widyaseno menika ingkang rumeksa jagatipun Bathara Bayu. Bathara Bayu sadangunipun mboten purun basa mboten nate nyembah kalian sinten to kewala adi guru. Mila Werkudara mboten saged nyembah tuwin mboten purun basa. Niku mboten lepatipun Werkudara, lepatipun kang putra Bathara Bayu adi guru. Wow. Angga sepindah angga kaping kalih. Antaséna mboten basa mboten nyembah menapa darunanipun adi guru. Ing nguni tuk nalikanipun Antaséna mados Sudarma. Antaséna cinidra dening paduka adi guru. Antaséna kapundhut kalbetaken wonten kawah candra di muka lebur mumur Antaséna tuk nalika samanten. Awit Antaséna dereng telah tulising agesangipun. Kepayungan dening pukulun padha wenang. Ewusana raga dipun tentrumaken malih. Parandene gadah catat kuciwaning raga. Mila Antaséna menawi lumampah mboten saged lembean. Gelang-gelong kados lare ingkang sakit engetan. Awit Antaséna sampun mboten genep. Nggih saking lepatipun adi guru piyambak ingune adi guru nun sewu kesupen menapa nyupen adi guru. Lalu pami samangke adi guru utusan Werkudara kalan Antaséna kapun dipun sirnakaken ingkang dipun utus Bathari Durga dipun paringi jimat kayangan Cisdalundara kalan Kendhaka Maja Kencana. Mboten naming pratandha badhe wonten goro-goro adi guru. Goro-goro saged sundul ing kayangan mboten naming goro-goro kemawon adi guru. Mandar tundhanipun mangke wonten sungsang bono balik adi guru. Lepat katurangganipun kathah dewa sami peyang kathah dewa sami benjol adi guru. Kakang Kaneka Putra kawula nandha sabda pangandika adi guru. Senajan to Kakang Kaneka inggih dawuh timbalan adi guru. Seserepan menika mboten perlu Kakang Kaneka Putra ngombro-ombro. Awit Kakang Kaneka Putra sampun langkung nengani dewing papajawarna dewaning Trayloka menika sinten. Dewaning Triluka menika rijing andika. Inggih leres.

Dewa Dewan yang Triloka menika adik guru. Tenggang mekaten menika kakang menika putra mestinipun sampun mboten kirang seterpan. Tenggang kados pundi adik guru? Rijengan dikon darbe pangwasa mobamo saking titah martapada. Abrit kadamel ijem saged, ijem kadamel jene kenging. Menawi jumangkaipun rijengan dika kakang reka. Oh adik guru, tumeh adik guru menang badhe tumindak ingkang sewenang-wenang. Lah menika masa borong adik guru. Kakang reka putra kula aturi ngombrongi sedaya pangangkah kula. Kakang reka putra kula aturi nyarujoni sedaya pangangkah kula. Awi kakang reka putra ibarat Rijengan dika ratu, kakang kaneka putra menika setunggaling patih ingkang kinaya pangajenging para swandana. Kula pamakaken kakang kaneka putra prangka kula kerisipun leres. Menawi prangka mboten saged ngemuli keris menika ateges prangka mboten saged kelebetan keris. Niku prangka ingkang rapet mboten wonten pigunanipun kakang kaneka putra. Oh. Adik guru nuwun sewu. Sampun kendhalu warsa nuwun sewu adik guru. Enggang rokok dipun upameaken prangko adik guru kerisipun. Prangko kedang ngemuli keris, prangko kedang kelebetan keris leres. Nanging rokok paduka kula mboten rangka rapet. Boten saking wrangkanipun rapet, kerisipun boten saged mlebet. Niku anggenipun keris boten saged mlebet, abet kerisipun ingkang bengkong tengahe adik guru. Boten saking wrangkanipun ingkang rapet, kerisipun ingkang bengkong adik guru. Nuwun sewu kakang kareka putra, kawula nuwun nggih dawuh sabda panganti kok adik guru. Ingkang mekaten para dene raka paduka kula boten lepat. Nyuwun kenging samudra pangasami adik guru. Kakang kaneka putra kawula nuwun nggih dawuh sabda pangandika. Menawi kakang kaneka putra mboten ngarujoni pangangkah kula inggih. Kayangan jumring saloka mboten wonten pilenggahipun kakang kaneka putra mboten dados punapiyo. Waduh adik guru, adik guru. Menawi adik guru sampun kagungan kersa ngamekaten nggih nuwun-nuwun sewu. Tenimbang rokok pukulun adamel res-res, adamel surem kalayan paduka adik guru kepareng rokok paduka langsal saking ngarsi adik guru. Nanging kula badhe atur wangsalan, sekar jambu kula mboten badhe melu-melu, sekar melati alu wong kula mboten ngerti, sekar jambe aluwung kula mboten cawe-cawe. Nyun idi pangestu rokok pukulun badhe lentar saking

kong wilaheng awik namastu namo sidem Romo kawulonon adau sabdo pangandiko Romo pukulon papunden kulo Nyomo dipati Romo pukulon Dawuh menapa ingkang dados sesanggemanipun putra pukulon ingkang mundi keluhuran dawuh timbalan Romo pukulon Ojo dadya kagiyating raos Senajanto ono kahanan ingkang wis kita angerteni kawulonipun inggih Dawuh menapa Romo pukulon Ingkang cetha sangyaning para swandana munggahing para dewa tridasa watak nawa tan ana ingkang lirwakake mring dawuh timbalane ulun sasarepanipun putra pukulun nyawa dipati kadang swandana minggahipun dewa tridasa watak nawa sedaya sampun pepakan deram blabane samudra surut Setyo samyo nganti keluguran sato potuko Romo pukulun syukur bagio sewu Romo kawulonon adawu sato pangandika Romo pukulun ing mau wis kita mirengake kalamon ulun arso paring bendu paring pidono marang titah ingkang datan darbe manyembah datan andar B bosok yuiku wargu doro lawan ontoseno ing mongko ing marcopodo iku ono telu ingkang siji sopo bromo ingkang sajugo yukui wayah kita wiso geni ngejobo warkudoro ontoseno ono meneh yiku wayah kita wiso geni soyo-soyo wiso geni kurak pikantuk sesebutan dewa penutup wiso geni ora tau manyembah lawan sopo wae wiso geni ora bisa boso orang ngelakuni boso marang sopo wae ingkang wajib paring pidono amung kita dewe bromo Dina iki kita muduna pinanggya lawan wayah kita wiso geni. Yen wiso geni ora lampah basa lan ora lampah nyembah mring dewa sumrambahing mring para titah marcapada. Wiso geni unggahke karana rangketen lawan rantai kencana jimat kayangan. Wiso geni cemplungake mring kalacandra dimuka. Saklima sakwando sabdane ulun kang pinundi dening jeneng kita Bromo kudu gegancangan kita medak yen nganti kita tan bisa angkrangket wiso geni mawa rantai kencana kalebokake mring kawacandra dimuka kita dhewe bakal ulun paring pidana Romo pukulun pepunden kula ijo wayahipun ingkang putra Bromo nggih punika pun wiso geni ingkang boten tata basa boten nate manyembah rangketen lawan rantai kencana yen to wiso geni datan netepi apa kang lagi dadi kersane ulun nyembah lawan basa oh inggih menawi putra pukulun boten saged ngrangket wiso geni yen kita ora bisa ateges kita ki uga nglirwakake mring sabdane ulun kita uga bakal pikantuk pidana peparinge ulun urip ning sajroning kalah candra dimuka nuwun-nuwun sewu Rama pukulun kepareng mundi keluhuran dawuh paduka Rama pukulun kepareng engkang putra Brama lengser saking arsa nyuwun

Jogo melengser saking Balai Marju Pundomanik. Gegancangan kita ngempalake kabeh swandana munggeng Dewa Tridosa watak nomo. Mamanuki lampahe Bathara Brahma mbok nganti cidro anggone yen nganti Brahma alite ora tegel ngrangkat wisa geni gedene ora tegel nyidro uripe wisa geni loro-lorone wisa geni Brahma rangkatan kunggah noeng kayangan cempungake mring kalatandra dimuka nyukuran jamu paduka Rama Bukulun kawula pundi kepareng lengser saking ngarsa Rama Bukulun aja kaya cacilik gedhekake katrayitnan lair tulsing batos gawe.

kata-kata rito wuspurno sabdanipun sang Iwang Girinata ingkang pinundi dening sang Yaning Para Jawata ingkang samya kawugan. Sabdo Pandito Ratu, Sabdo Brahmana Dewa. Yento sabdaning Pandito. Sabdo Pangandika Pandito, jalma kang winasis Ratu Sengaran. Brahmana Dewa. Brahmana jalma ingkang sampun katarimah apane manceleng pamujine. Jawata jalma ingkang andarpe pangwasa mbahmu saking titah ing Marcapada. Sabda Kedar Mindo Kresna Prawita Sari. Kresna ireng Prawita Banyu Sari Delantang. Yaya mangsi tumetes sing delantang tan kena ing binuang. Duk nalika samono sang Hyang Girinata diwaning teluka ing kayangan Paparjawarna keparang swarsa jengkal saking palengganing tata ratuning para Jawata kinarep dening Badaya Sarimpi sesarengan pamboyonging songsong gilap sinawang saking mandra duk nalika samono Kyai Tejo katiuping maruta gumleyong.

tata rito diwaning teluko iku sanggang siwapujo kepareng medan saking palenggan gampar dinto kinarepet dening widodari saripi manding wonten sajroning kedaton tindakipun sanggang girnoto datang kepareng kandeg wonten amirsani pelanguning gaburo awis sanggang siwapujo nandang bebundu kio manjing wontening kedaton kota patatno betari umo yiku sangpat miworo gegancang anggandeng asto sakrimbit kondur pangkeparen pinarenggah wontening panti bujono kio manjing wontening sono bujono ngaracut busono keprabuning dewa ngagem busono sikir mancing aning sanggar asuten sinikek boten katrito genti ingkang sinariko ingkang wontening pagelaran tegal kepanasan dewa nyawa dipati medan saking singking ingkang pagelaran barmat kundo manik gegancangan poro swandono minggeng poro dewa tridoso watak nomo ingkang arso

boten katerita Sang Hyang Siwa puja manjing wonten ing sanggar pasucen sinigeg ingkang murweng kondo kocapo miyosipun dewa pambanjut nyawa iku dewa pamdudut sukmo ingkang jejuluk dewa nyemotipati mijil saking sitinggil pagelaran balemar cukun domanik minuto dening sang yaning porosemandun ating barbar mindo kartikos alih papan sinawang saking mandro ating barbar iya mino kagau ting jolo gegering warosemandun minggeng poro trito sowapak nowo sinawang saking mandro ler kukilo manyar kang samyo rebut susuk

0: Ayeuna malam Jumat. Kumaha Bapak?
1: Ngaronda udung. Siap masuk ka ditu ka dieu pikiran.
0: Sugan ka mana tuh Bapak?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4, Taraban.

papan tanu teksipun tulis sepupun di papan soho tulis semenah wonten ingkang matani sepuh papan semenah wonten ingkang matani sepuh tulis nanging menawi dalam mastani papan soho tulis tantra bidu ujaripun porwinasis dalang menika mudal piwulang awit dalang karonong gelarake surau sing wedo setunggal wedo paromo yugo kalih wedo pustoko rojo tiga wedo purwokondo sekawan wedo mahabaroto wedo sekawan ngemu surau ono coroko doto sawalo podo joyonya mogo bodongo ono coroko dumunu wonering sisi wetan doto sawalo kidul podo joyonya kilen ler mogo bodongo purwaning carios awawaton kondo budo purwoko kondo marang caritane budo marang asale purwoko marang kawitane pramilo samange kawastane.

wayang kawinipun ringkit teksipun karipta miring sarono dipun anggit anggitanipun para pujangga linangkung duk ingune kalebet Kanjeng Sunan Kalijogo. Gumelaring jagat raya yekti wonten jaman ageng tigang perkawis. Setunggal jaman Tirtayuga kali jaman Dwapara tiga jaman Sengara. Senajan jagat ing manusa ugi tigang perkawis. Setunggal Guru Luka kalih Endra Luka tiga Jana Luka. Senajan jaman tetiga amung sajuga ingkang minangka wawatun yiku jaman Tirtayuga. Marma kawastanan jaman Tirtayuga awit jagat ingkang gemlar taksing ngawang uwung tan wonten titah ane marta padha. Aming wonten wewarnen catur warna yiku Surya Candra Kartika mewah bawana. Sinigit ingkang murweng kondo gentos ingkang cirarito hanggih negari puntito punika kangkang kaeko adidosa purwa eko wilangan sijati dikeselinangkung dosa wilangan 10 purwa eko wiwitan senajan kata titahing dewe ingkang kasungan akoso sinonggeng pratiwi kapiting samudra kathah ingkang sami angguna raras nanging boten kadya negara Ngastina ya negara Leman Benawi ya kraton Gajahaya para mila pantos kinarya bukaning tito awit madu senegari satus boten pikantuk kali senajan to sewu boten jangkep dosa sayiti negara Ngastina negara kang panjang punjung pasir ukir lo jinawi gemah Aripah kerto turaharjo panjang wis ngarani dawa-dawa pocapaning projo punjung dhuwur luhur kawi bawaning narindro pasir iku samudro ukir gunung negari Ngastina kata pagunganipun ngeringaken pesabinan nengenaken Benawi ngayunake bandaran ageng lo tulus ingkang sarwatinan dur jinawi murah ingkang sarwatin uku gemaporo kulokang sambil maku dagang siang panter ngeratritan ono peduti labet datan ono sengsayan margi aripah poro kulokang sambil dimenewonten saksing kuto saking kateng wis mengatus ketinggal jejel apipit aben cukit tepung tritis papan wiar ngantos ketinggal rupak saking rahara janing negari kerto tebi saking para muka ingon-ingon rojo kaya kebo sapi yen siang sami agelar ing pangunan yen sore sami wangsul mering kandangipun piyambak-piyambak Raharjo noro kismeng pedusunan sami tenter mungkul anggunya mangulah tetanen noro projo menteri bupati sapan karipun sedaya sami limrabi jasono limpeting kawur putus waring wajib bangoling projo

Sayetina Rendro Ngastina kaluka kondang kawetar makantar kantar Montenegari Narendra ingkang sugi dunya brana Narendra ingkang bondo bandu sentana nanging Stinaranata kagungan kuciwa kuciwanipun Narendra Ngastina Sang Prabu Andar bewatan candala budi ingkang nasar karem ngemuli mring hardaning angkara murka Sinten jejulke Narendra Ngastina Wanangka sebut Prabu Suyudana ya Sang Prabu Joko Pitana ugi jejuluk Prabu Kurwati ya Sang Prabu Anggendari Putra Marmo jejuluk Prabu Anggendari Putra Sinaranata Putra Pambayun Dewi Anggendari Marmo jejuluk Prabu Kurwati Sinaranata Kadang Pamboy Ning Para Kurawa Jawares Pati Sinaranata miyos Sinuwaka Lenggawan nika sing gading damar kencana ngagem lelemek babut prinadeni kang binatik ing kumala retna Sinaranata lenggah kaaya bedaya sarimpi manggung ketanggung ingkang sami ngampil upacara nata banyak dalang ardha alika samunggale kacumas diponggo ingkang sarwa retna Sinaranata lenggah sinebaran sari gandha widheli sajebatan kasturi

sidem bermentan ono banek walang lisik samirono datel mampah potro sotan ketinggal obah ingkang kapiarso aming

putus maring wacimpang oleh merojo. Iku kakak kasih Raden Suman Yuraden Anggendoro Yuraden Sangkurni. Sinoto punika kakak lenggah jajar munggeng arso. Ingkang setunggal pinis pengkang agung dusana kabrahmanan. Iku pujangga Karaton Ngatino ingkang sejuluk Resi Kumbayana Yudhanyang Durna. Pilenggaipun jajar kalayan Narendra saking Madura. Ingkang sejuluk Prabu Baladewa ya Sang Prabu Balarama, ya Sang Prabu Kakrasana, ya Sang Prabu Jaladara. Ingkang seba munggeng wuri jajar kalih setunggal Narendra Ngawangga Prabu Basukarna ya Prabu Suryatnaja. Ingkang setunggal Narendra saking negari Girimalawa ya kungkang sejuluk Prabu Kertipeo. Pasewakan mambak-mambak mlebar ing samudra surut ketinggal jejel api pitutuk jengkul tumpang rongko mlebar tumekin.

0: tandeng
1: usuk. Kumahanya me bisa diet, tapi sekalinya telat makan langsung kambuh mahana ah, dok.
2: Kunaon hari teteh?
1: Iya gerade, kiluan teteh geus edun pisan, manjung geus tamarahi. Ari teteh hayang diet kalah kamah kambuh, jadi rungsing da.
2: Iya teh, sabeneuna mah nu kudu dipikiran ti heula mah emahna heula. Engke bisa ngatur pola makanna teh. Yo dede, gaduh obat herbal ramuan Arab anu nuju ngetop, namina Habutop. Nah cenah mah tiasa jeung emah oge.
1: Ari ade meser eta jeung naon, geuning boga obat terang ti mana?
2: Eh abi mah teh, meser ieu jang daya tahan tubuh kan ada damelna kana naon wae ngaleut Habutop mah kan enakeun henteu matak lalungse.
1: Oh kitu, cing atuh teteh menta de.
2: Kela urang canaknya cicing di dieu ulah kemana mana.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi

0: Ammar TV.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum, Bu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
3: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
2: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalamannya nih, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sebab itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal.

0: Udah mengganggu.
1: Sama-sama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari nomor 88, Tegal.

Ya, berkatalah Zakaria, Rabbi, berikanlah untukku sebuah pertanda bahwa aku akan punya anak laki-laki. Allah berfirman, tanda-tanda bagimu adalah engkau tidak akan bisa berbicara dengan manusia selama 3 malam berturut-turut. Maka keluarlah Zakaria kepada kaumnya dari mihrabnya dan memberi mereka isyarat supaya mereka bertasbih kepada Allah setiap pagi dan petang. Ini adalah adegan, kita lanjutin sekitar 2 menit sebelum azan. Ini adalah adegan ketika Nabi Zakaria dapat berita gembira akan punya anak laki-laki. Karena Nabi Zakaria berdoa minta anak laki-laki dari sejak nikah sampai usia 80 tahun. Kurang lebih sekitar 50 tahun berdoa. Lama banget, ya Allah beri anak, ya Allah beri anak. Sampai iparnya udah punya anak keren namanya Maryam. Iparnya adalah Imran. Udah punya anak, keren banget, cewek, soleha, dari kecil udah beribadah di Masjid Aqsa. Zakaria masih minta anak, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai puncaknya Zakaria ngelihat Maryam dapat makanan dari langit. Zakaria datang ke mihrab Maryam, terus di situ udah ada makanan yang bukan dibawa oleh Zakaria. Zakaria nanya, "Anna laki hadza ya Maryam? Maryam dapat dari mana makanan ini?" Kata Maryam, "Huwa min indillah, dari Allah," kata Maryam. "Gimana caranya?" kata Maryam, "Allah punya cara sendiri. Allah yarzuqu may yasha bighairi hisab, terserah Allah," gitu. Masya Allah, Masya Allah. Zakaria kagum sama Maryam, langsung pergi ke mihrabnya Zakaria, sholat, dan di dalam sholatnya Zakaria berdoa, hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di saat itulah Zakaria benar-benar nangis berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, ya Allah beri saya anak seperti dia, seperti Maryam, engkau maha mengijabah doa dan saya enggak pernah berputus asa meminta kepadamu. Udah 50 tahun lebih, tiba-tiba Allah bilang, ya Zakaria, inna nubashiruka bighulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Zakaria, sekarang kami akan perkenankan doamu, kamu akan punya anak, beri dia nama Yahya. Belum pernah ada anak seperti dia yang soleh di muka bumi. Zakaria kaget, walaupun doa tapi beliau masih berpikir kayak, gimana caranya saya punya anak? Ini kayak apa ya, tarik-tarikan antara logika manusia dengan iman. Imannya percaya Allah Maha Kuasa, tapi logikanya gimana caranya? Istri saya udah tua, saya juga udah tua. Lalu Nabi Zakaria bertanya, untuk biar lebih tenang, supaya logikanya gak ragu lagi, kalau imannya udah mantep tinggal logika, Zakaria tanya, beri saya ij'alli ayah, beri saya bukti, tanda, gimana cara saya punya anak. Kata Allah, tandanya alla tukalliman nas salasa layalin sawiya. Kamu tiba-tiba gak bisa ngomong, kamu sehat, kamu gak punya masalah, tapi kamu gak bisa ngomong. Mau ngomong tuh gak bisa. Kamu bisa tilawah, kamu bisa zikir, tapi kamu gak bisa ngomong. Bisa subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa alhamdulillahi rabbil alamin. Gak bisa. Jadi baca Quran, kalau ada Quran, tapi dulu kan Taurat ya. Baca Taurat bisa, zikir bisa, hayya ala sholah, kalau azan ada azannya bisa. Pokoknya semua bisa, kecuali mau ngomong tuh gak bisa. Masya Allah ya, luar biasa. Kenapa? Karena Allah pengen Zakaria zikir aja 3 hari. Jangan ngomong dengan manusia walaupun ucapannya baik, kecuali zikir. Jadi kalau mau ngomong dengan manusia, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, bismillah, cuman gitu doang ngomongnya. Gak bisa, ya lu mau kemana? Gak bisa. Insya Allah, gitu. Jadi cuman bisa zikir. Saking Allah pengen Zakaria menghabiskan 3 hari sebelum Allah tunjukkan keajaiban hanya dengan berzikir. Apa poinnya di sini? Kalau kita pengen ada keajaiban dalam diam, maka isilah diam kita dengan zikrullah. Dan salah satu cara Allah subhanahu wa ta'ala mendidik Nabi Zakaria untuk menjemput keajaiban itu adalah Allah menyuruh Zakaria untuk diam dan mengisi diamnya dengan zikratallah bukratan wa asiyya, mengingat Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Artinya diisi dengan zikir. Dan waktu itu Nabi Zakaria, menurut ulama tafsir, beliau tidak cacat lisannya, benar-benar bisa ngomong. Hanya tidak bisa bicara dengan manusia, tapi bisa berzikir. Jadi beliau bisa zikir, bisa mengucapkan kalimat-kalimat Alkitab, yaitu Taurat. Beliau bisa membaca
ayat-ayat Allah, beliau bisa mengucapkan kalimat bismillah dan seterusnya, tapi gak bisa ngomong dengan manusia. Dan itu terjadi selama 3 malam. Dan akhirnya setelah 3 malam, Nabi Zakaria tiba-tiba dapat berita gembira kalau istri beliau hamil. Ini pelajaran penting banget buat kita. Kalau ini pernah berlaku terjadi kepada Nabi Zakaria, keajaiban dengan cara kayak gini, maka ini juga akan terjadi kepada kita. Itulah alasan kenapa kisah tersebut direkam dalam Al-Quran, supaya dia menjadi pelajaran hudan lil muttaqin. Itu kenapa Allah katakan Al-Quran hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, orang yang pengen memperbaiki diri, orang yang pengen dapat solusi. Muttaqin, orang yang pengen wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dapat jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki yang enggak terduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, diberikan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu yukaffir anhu sayyiatihi, dihapuskan semua dosa. Wa yu'dhim lahu ajra, dikasih reward yang berlipat-lipat. Maka siapa yang pengen dapetin keajaiban-keajaiban orang bertakwa itu, maka jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuknya, hudan lil muttaqin. Nah, gimana cara kita jadiin Al-Quran sebagai petunjuk? Jawabannya juga ada di ayat yang sama, la raiba fih, jangan ragukan ayat-ayat Al-Quran, termasuk kisah-kisah yang ada di dalamnya. Sehingga kalau kita benar-benar percaya kisah Nabi Zakaria mendapatkan keajaiban dengan cara diam dan zikir, maka kita coba terapin itu dalam masalah hidup kita, insya Allah kita juga akan mendapatkan keajaiban dan kejutan seperti yang didapatin oleh Nabi Zakaria. Itu pesan poin yang ada di dalam ayat 10 dan 11 surat Maryam. Sehingga buat sebagian orang yang mungkin ngerasa selama ini sering disakiti, sering dicuekin, sering didebat, sering diapain, jangan terlalu diladenin. Kadang-kadang ada teman saya nanya ke saya, Ustaz, ini ada yang ngomongin Ustaz gini-gini-gini di sosmed, perlu kita balas gak nih? Saya bilang, udah diamin aja. Itu tuh santai, tapi sebetulnya itu ada kayak alasan kenapa saya memilih sikap itu. Bukan karena kayak males ribut, sebetulnya kadang-kadang kan ribut itu kayak nyenengin ya, kayak olahraga apa ya, emosi gitu kan. Rame-rame di sosmed itu kayak asik kan, kayak kita nge-game gitu kan. Jadi nge-replay komen-komen orang kayak lucu-lucuan gitu. Saya pernah lihat Rachel V-nya, bagus juga sih. Ini enggak, bukan dalam hal negatif tapi positif, makanya saya sebutnya nama. Rachel itu kan main kemarin ke Australia sama New Zealand. Terus ada dia lagi foto-foto gitu di sana bareng dengan suaminya. Tiba-tiba ada yang komen, "Sel, lo enggak cocok di tempat itu. Tempatnya bagus tapi gara-gara lo jadi kurang bagus gitu." Terus dia jawab, "Ya, gua enggak cocok tapi dompet gua cocok," kata dia. Kadang-kadang perlu digituin juga sih ya, biar paham. Karena kata Ustaz Abdul Somad, sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Tapi itu mah pilihan. Rasul memilih sikap santuy. Tapi dengan dia guyonin, kalau saya memilih sikap diam aja deh. Karena saya takut kalau saya ngomong malah jadi panjang debatnya, dan saya merasa enggak mampu untuk selalu membela diri dengan argumen. Karena membela diri dengan argumen kadang-kadang, ya kalau bahasa Ustaz Umar Mita, orang yang mencintaimu tidak butuh alasan, orang yang membencimu tidak akan menerima alasan. Jadi kayak ya udahlah, diamin aja. Ternyata dengan kita diam muncul aja keajaiban, banyak keajaiban. Jadi benar-benar saya percaya banget diam itu tuh keajaiban. Dan itu berlaku dalam dakwah, berlaku dalam masalah keluarga. Ketika istri lagi ngambek, dia misalnya komen panjang di sosmed, di WhatsApp misalnya, dia kayak misalnya lagi, namanya juga lagi ngambek ya, ngomong panjang di WhatsApp. Kalau saya sabar untuk diam, itu tuh beres dengan sendirinya dan akhirnya malah lebih baik. Tapi kalau saya kepancing, jadi kita balas-balesan. Sepanjang hari WhatsAppan terus enggak beres-beres, tapi hasilnya makin lama tuh tangan pegel, hati panas. Karena kayak pengen dia balas apa, balesin lagi, terus aja gitu, habis energi dan kerasa gitu capeknya tuh luar biasa. Tiba-tiba muka jadi lebih tua gitu kan ya. Tiba-tiba berkerut semua, terus warna kulit makin doff gitu. Ini gara-gara efek stres kali ya. Jadi intinya adalah jangan diladenin, diamin aja setelah kita klarifikasi fitnah. Kalau itu berbentuk fitnah, tetap kita butuh tabayyun,
klarifikasi biar tidak menyebar fitnah. Tapi beres klarifikasi nggak usah diperpanjang. Berapa kali mungkin teman-teman ngelihat, mungkin saya pernah ada, nggak ada apa-apanya sih dibilangkan Ustaz Felix, kalau beliau lebih pro lah dalam masalah kayak gini. Kalau saya beberapa kali dibully di sosmed, pernah nggak saya ladenin? Hampir nggak pernah. Cuman klarifikasi maksudnya, udah beres, diamin aja, diamin. Sepahit apapun, sepanas apapun kalimatnya, yang kadang-kadang Ustaz nggak baca, baca. Penasaran soalnya. Kalau kita diam karena nggak baca, mungkin nggak ada challenge-nya kan? Ini baca komennya semua sampai ribuan itu satu-satu dibaca.

dan maka makan dan minumlah dan bersenang hatilah engkau wahai Maryam. Dan jika engkau bertemu dengan seseorang, katakanlah sesungguhnya saya telah berazam untuk berpuasa pada hari ini dan saya tidak akan berbicara dengan manusia pada hari ini. Lalu Maryam pun datang kepada kaumnya sambil menggendong bayinya. Kaumnya berkata, wahai Maryam, engkau datang kepada kami dengan membawa kalau bahasa kita tuh pembawa apa istilahnya, sial apa ya, dengan membawa keburukan. Jadi kayak dianggap pembawa kesialan. Wahai saudari Harun, sesungguhnya ayahmu bukanlah seorang yang nista ataupun pendosa, dan begitu juga dengan ibumu bukanlah perempuan yang hina. Lalu Maryam memberi isyarat, fa asyarat ilaih, memberi isyarat dengan menunjuk ke arah bayinya. Lalu mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan seorang bayi yang masih digendong oleh ibunya? Maksudnya masih terlalu kecil. Ini adalah cuplikan adegan Maryam ketika baru pulang kampung. Jadi ceritanya di ayat sebelumnya, ketika kandungan Maryam semakin besar dan gak bisa disembunyikan dari penglihatan manusia, Maryam pun pergi menjauh ke sebuah tempat yang tidak ada siapa-siapa. Fahamalat hufantabazat bihi makanan kosiya. Dia menjauh, mengucilkan diri ke tempat yang gak dilihat oleh siapa-siapa sampai melahirkan. Jadi kurang lebih sekitar 3 bulan, 4 bulan Maryam gak ada di Al-Quds, gak ada di di Masjid Aqsa dan sekitarnya. Dia pergi mengasingkan dirinya supaya tidak ada yang menghujat Maryam karena ngelihat perutnya sudah semakin besar dan dia gak punya suami. Setelah melahirkan, akhirnya Allah perintahkan Maryam untuk pulang. Setelah Allah ngasih makan, minum dan kebahagiaan buat Maryam, fakuli washrobi waqri aina, dengan adegan korma yang menjatuhkan buah-buah rutab dan seterusnya, pulanglah Maryam. Nah, Maryam tahu ketika dia pulang dengan membawa bayi, dia pasti akan dihujat, dicela, dicaci maki, dibuli oleh kaumnya. Lalu Allah memberi kepada Maryam bekal. Gimana cara ngadepin yang kayak gitu-gitu? Kata Allah, kalau kamu ketemu manusia, ketemu orang-orang, ketemu kaummu, bilang ke mereka, saya tidak berdebat hari ini. Saya gak akan berdebat. Jadi dia tetap bisa ngomong. Tapi dia bilang, saya gak akan berdebat. Saya gak akan bicara dengan siapapun hari ini, karena saya sudah bernazar untuk diam. Bilang kayak gitu kepada kaummu. Maka fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maka datanglah Maryam kepada Al-Quds, kepada kota Al-Quds dengan membawa bayinya yang digendong. Datang. Baru dari ujung kota kelihatan Maryam, muncullah orang-orang Bani Israel semuanya rame di pasar-pasar mereka, semuanya menghadang Maryam. Maryam tiba-tiba dihadang di gerbang kota Al-Quds. Gak boleh masuk kota Al-Quds. Tadinya ada yang satu orang lihat, Maryam, Maryam, Maryam. Langsung dia datang ke kota, dia umumkan ke semua orang, wahai Bani Israel, perempuan yang hina yang kita cari-cari sekarang sudah datang membawa bayi haramnya, membawa bayi selingkuhnya, membawa bayi hasil zinanya. Akhirnya orang-orang yang ada di Masjid Aqsa, yang ada di rumah-rumah, yang ada di pasar, semuanya berkumpul di depan gerbang kota, menghalang Maryam masuk. Kebayang gak perasaan Maryam? Padahal dia itu lahir di situ, dia beribadah di situ, ayahnya orang situ, ulama pula, pamannya nabi pula di situ, tapi dia sekarang dihadang oleh semua penduduk Al-Aqsa, penduduk Al-Quds, Bani Israel. Ketika Maryam mendekat, mereka mengatakan, ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Ini bahasa Al-Quran. Kalau aslinya lebih tercela daripada ini, karena ini bahasa Al-Quran yang tinggi, Allah menggunakan bahasa simbolik saja. Yang terjadi, mereka mencela Maryam. Mereka bilang, Maryam kamu pembawa sial, Maryam kamu perempuan hina, Maryam kamu tukang zina, Maryam kamu selingkuh, Maryam kamu ternyata apa, pelakor, apa segala macam. Kebayang gak seorang perempuan yang mulia dituduh dengan kata-kata kayak gini? Sedih. Pengen jawab, pengen bilang, saya ini gak pernah berbuat dosa. Ini nih Allah yang ngasih kepada saya. Saya gak punya suami dan saya diberikan anak yang suci dan segala macam. Enggak. Tanya kepada Zakaria kalau gak percaya. Saya punya buktinya segala macam. Gak usah, diam aja. Maryam bisa ngomong kalau mau. Maryam, by the way, adalah perempuan secerdas Sayyidah Aisyah. Dia itu kayak Aisyah cerdasnya, kayak Khadijah bijaksananya, kayak Fatimah lembutnya,
Kayak Asia, sabarnya. Maryam itu istimewa. Sampai sebagian ulama mengatakan Maryam satu-satunya nabi dari perempuan. Satu-satunya nabi dari golongan perempuan. Sebagian kecil ulama ada yang menyebutkan demikian. Sehingga mereka menyebut Maryam alaihissalam. Saking Maryam ini keren banget, istimewa banget. Tapi jumhur ulama sejarah mengatakan Maryam bukan nabi, tapi dia perempuan soleha, orang soleh, bahkan satu dari empat perempuan sempurna di muka bumi, dan tidak ada yang kelima. Cuman ada empat. Kamula minar rijali kasir, kata Nabi. Laki-laki yang sempurna itu banyak, yaitu para rasul dan para nabi. Walam yakmul minan nisa illa arba'ah, tidak ada perempuan yang sempurna kecuali empat. Asiyah istri Fir'aun, kemudian Maryam anaknya Imran, kemudian Khadijah istri Rasulullah, dan Fatimah bintu Rasulullah. Artinya Maryam ini istimewa banget. Dia kalau mau argumen, dalilnya lebih banyak daripada para rabi-rabi Yahudi yang ada di situ. Karena ketika Maryam dulu berkhidmat di Masjid Al-Aqsa, Maryam itu gak belajar seperti yang lain-lain. Karena kan dulu orang Bani Israel itu paling anti sama cewek ya. Buat mereka perempuan itu kasta kedua. Seolah-olah perempuan itu gak punya hak yang sama dengan laki-laki. Laki-laki punya hak belajar di Masjid Al-Aqsa, perempuan gak boleh. Ini kesenjangan gender di masa Bani Israel dulu. Jadi kalau ada yang mau nuduh Islam sebagai tidak memperhatikan masalah gender, dia harusnya baca sejarah. Justru Islam, Al-Quran, Taurat, Injil mengangkat perempuan untuk setara dengan laki-laki. Awalnya perempuan itu hina di masyarakat Bani Israel, dianggap pembawa sial. Sampai masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang, apa yang terjadi dengan bayi perempuan? Dibenamkan dalam pasir hidup-hidup, dibunuh, dilempar dari bukit supaya mati, mati langsung seketika. Kenapa? Termasuk Umar pernah membunuh bayi perempuan, Umar radhiyallahu an. Kenapa dia sedih banget? Karena dia ingat masa lalu ketika dia pernah membunuh bayi perempuan. Kenapa mereka membunuh bayi perempuan? Karena dianggap perempuan ini membawa sial. Tapi datang Islam mengubah tradisi itu, mengubah persepsi publik. Yang tadinya perempuan dianggap hina, dalam Islam dikatakan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Muncul harga diri perempuan naik. Apalagi sebaik-baik kalian, yang paling baik untuk istrinya, dan aku yang paling baik untuk istriku di antara kalian. Muncul lagi hadis, kalau seandainya laki-laki mau bersabar terhadap istrinya, maka harusnya dia bersabar 70 kali sehari kalau dia disakiti oleh istrinya. Yang ke 71 baru dia boleh marah. 70 belum boleh marah. Jadi perempuan, ibu-ibu, istri kalau mau bikin suaminya sebel, sampai 69 atau 70 bolehlah. Tapi yang ke 71, nah ini udah layak dimarahin. Tapi kan gak pernah ada sampai 70 kan. Paling juga 10%-nya lah, 7 kali sehari. Dan itu istiqomah setiap hari. Hari ini kok kamu gini lagi sih, kemarin udah, kan udah beda hari, jadi beda hitungannya. 0 lagi mulai dari awal. Tapi nanti ada hadis penyeimbang. Nabi itu kan bijaksana banget. Yang diajarin bukan cewek doang, cowok juga diajarin. Ketika hadisnya supaya memuliakan perempuan ada, nanti ada lagi hadis laki-laki. Seandainya seorang perempuan menjilat luka dan nanah darah dan nanah di tubuh suaminya, itu belum bisa membayar satu saja kebaikan suami kepada dia. Jadi menjilat lukanya aja belum bisa bayar kebaikan, terus ngapain marah-marah coba. Sehingga dua-duanya ada nasihat untuk suami. Kalau istrinya lagi ngambek, namanya juga lagi sedih, ya udah kamu sabar aja 70 kali. Untuk istri, jangan ngambek, karena kalau kalian berbuat baik aja belum bisa bayar kebaikan mereka. Terus gimana dong Ustaz? Ya udah, sekarang solusinya adalah sama-sama mengambil sisi baiknya. Kayak gitu nasihat Nabi. Makanya saya agak kurang setuju kalau khutbah Jumat itu memakai hadis menjilat darah dan nanah. Karena yang dengar suami. Wah benar nih khutbah Jumat, saya senang banget khutbah Jumat hari ini. Pulang-pulang, mah tadi khutbah Jumat keren banget. Nih mah, saya kebenaran aku catat. Nih mah, gak bisa.

dulu untuk ngemojokin pasangan, ini gak bijak. Balik lagi ke cerita tadi, Maryam tuh pinter banget, cerdas banget. Dari kecil dia udah hafal Taurat. Ibarat anak sekarang hafal Quran. Dan lebih sulit ngafal Taurat daripada Quran. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran itu sastra banget. Jadi ngafalnya tuh kayak ngafal syair. Itu aja udah susah kan? Kebayang gak ngafal Taurat? Lebih sulit lagi tuh. Dan Maryam dari usia di bawah 5 tahun udah khatam Taurat. Udah tahu tafsir Taurat usia 7 tahun. Bahkan saking keren dan pinternya Maryam, kadang-kadang ketika Maryam ngobrolin tentang Taurat sama Zakaria, itu Zakaria sampai geleng-geleng kepala. Maryam, gitu maksudnya? Sampai nanya ke Maryam. Gitu om maksudnya. Maryam ngomongnya ke Zakaria udah kayak ngajar gitu. Saking pinternya Maryam. Jadi hadis-hadis Zakaria, Maryam hafal. Kan para ambiya tuh punya hadis kan? Hadis Zakaria dihafal oleh Maryam. Tauratnya Musa dihafal oleh Maryam. Kebijaksanaan para nabi dihafal oleh Maryam. Dia dari usia 10 tahun, itu udah jadi ulama besar Maryam. Artinya kalau misalnya orang mau berargumen dengan Maryam, dia punya banyak bahan, dia punya banyak narasi. Dia lagian Maryam itu pintar ngomong. Tapi Maryam diam. Jadi kalau kita ngerasa pintar ngomong, pintar komen, pintar apa, tetap aja kita punya alasan harusnya kita diam. Karena Maryam yang lebih daripada kita ternyata juga diam. Akhirnya Maryam diam. Dikatakan ya ukhta Harun, diingatkan lagi dengan kemuliaan keluarga Imran. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau' wa ma kanat ummuki baghiya. Ayah kamu itu Imran loh Maryam, kamu enggak malu punya bayi di luar pernikahan sementara keluarga kalian itu keluarga baik-baik. Apa kamu tega menyakiti ayahmu, mencoreng nama besar dan nama baik keluarga besarmu, dan seterusnya. Maryam makin luar biasa panas banget, sedih banget. Dan Maryam itu yang lebih berat lagi teman-teman. Mungkin kalau kita digituin agak kebal ya. Terutama cowok lah. Cowok kalau digituin agak kebal karena emang kurang berperasaan sih kalau cowok ya. Coba lihat dari angle cewek. Cewek itu lebih peka loh dari kita. Kita mah mungkin lebih mudah lah diam. Diomelin, diam aja. Karena kita kan orangnya agak santuy gitu kan. Kalau cewek itu gak bisa gitu. Makanya lihat angle ini dari angle cewek. Kalau tadi Zakaria, sekarang Maryam. Dan Maryam lebih peka daripada semua cewek yang ada di muka bumi. Lebih perasa lagi daripada perempuan yang ada di muka bumi. Sangat-sangat pemalu. Saking pemalunya, ketemu cowok keren, ta'awuz coba. Cewek itu perasaannya lebih dalam daripada kita. Jadi kalau misalnya cewek-cewek, Maryam tuh gak punya, ketemu cowok keren aja dia ta'awuz. Siapa cowok keren yang ditemui Maryam? Jibril. Gabriel loh yang ditemuin. Dan waktu itu Jibril menjelma. Apa? Fatamassalalaha basyaron sawiyya. Jibril menjelma sebagai basyaron sawiyya. Allah yang ngomong tuh, cowok keren. Allah yang bilang keren. Kalau kita merasa udah paling keren, menurut Allah biasa-biasa aja. Karena Allah pernah menciptakan Yusuf, Allah pernah menciptakan Muhammad, Allah pernah menciptakan Yahya. Kita merasa paling keren, Allah pernah menciptakan Sarah, perempuan paling keren juga, Aisyah, Fatimah. Jadi buat kita kayak udah kegeeran paling keren se-Bandung gitu kan ya. Menurut Allah mah biasa. Kalau Jibril, Allah sendiri yang bilang dia tuh emang keren. Jibril emang bukan malaikat-malaikat, tapi kalau ketemu manusia, kecuali para nabi, Jibril itu menjelma sebagai manusia supaya tidak terlihat wujud aslinya. Karena gak kuat orang lihat wujud aslinya Jibril. Nabi Muhammad aja pertama ngelihat Jibril dengan wujud aslinya pas di Gua Hira itu lari tuh. Takut, saking ngerinya Jibril tuh. Jangankan manusia, malaikat aja segan sama Jibril. Jibril lewat, malaikat gak berani malaikat. Kenapa saya bilang kok disegani? Allah yang bilang di Al-Quran, dia itu malaikat yang disegani. Zu mirrah, kalau bahasa kita, malaikat yang sangat berwibawa. Sehingga di antara malaikat aja gak ada yang sembarangan bicara sama Jibril. Mau bicara sama Jibril kayak, aduh segan, malu. Gitu malaikat, cuman gak pakai itu mah Sunda ya. Pokoknya malaikat mah gak berani ngomong sama Jibril saking segannya. Kenapa? Gagah banget wujud aslinya. Ketika dia membentangkan sayapnya, itu sayap menutupi timur dan barat. Jadi matahari, bulan, bintang udah gak kelihatan. Yang kelihatan cuman Jibril dengan keagungannya. Itu belum Allah ya, baru ciptaan Allah. Jibril, salah satu makhluk Allah yang paling agung. Sehingga saking kerennya Jibril, Allah gak menyebutnya dengan nama malaikat. Padahal golongannya malaikat, tapi Allah menyebutnya dengan ruh. Ruhul Quds, roh kudus, yaitu Jibril.

0: Nah, ketika ketemu dengan Maryam, Jibril bermisal itu menjelma sebagai Basyaran Sawiya, cowok keren banget. Saking kerennya Jibril, Umar aja terkesima ngeliat Jibril. Pernah Jibril datang ngajarin iman, Islam, ihsan kepada Nabi Muhammad, dan Umar ngeliat Jibril terkesima, gak bisa ngomong, diam aja. Bener-bener speechless banget nih Umar. Jibril udah pulang, baru Nabi nanya, Umar tahu gak itu siapa? Hah, apa Rasul? Gitu. Saking masih kayak terkesima, apa Rasul? Tahu gak barusan siapa? Siapa ya Rasulullah? Saya gak kenal orang itu, kok keren banget. Kata Rasul, itulah Jibril. Masya Allah, Masya Allah, itu Jibril? Ya Alhamdulillah bisa ngeliat Jibril langsung, tau gitu tadi. Gitu ya. Kalau bahasa kita mah udah langsung pengen foto-foto kan sama Jibril. Kebayang gak cowok sekarang lihat Jibril? Baru lihat apa? Artis Korea aja kita udah kayak gimana kan? BTS atau apa? Udah segala macam. Udah guling-guling. Udah apa? Udah gigit jari. Baru BTS doang. Kadang-kadang gak ngeliat BTS langsung. Cuma lihat di TV doang. Udah aku gak bisa. Gini aku gak bisa. Gitu kan ya. Belum ketemu Jibril loh. Jadi gak ada lah artis sekeren Jibril. Baru Yusuf aja udah pada ngiris tangan, belum malaikat. Sampai ketika cewek-cewek ketemu Yusuf, mereka bilang apa? Ini bukan manusia, ini malaikat. Jadi gantengnya Yusuf tuh bukan ganteng-ganteng apa? Itulah. Ganteng kok hewan gitu kan. Ini ganteng-ganteng malaikat. Belum ada tuh film atau sinetron itu. Yusuf itu ganteng-ganteng malaikat. Ganteng-gantengnya tuh malaikat. Levelnya tuh level malaikat. Jadi kalau ada Jibril, ada Yusuf kayak, nih yang mana Yusuf, mana Jibril ya? Keren dua-duanya. Nah, Jibril datang ketemu Maryam bukan di atas panggung rame-rame. Berdua coba, intimate banget kan? Kalau di atas panggung teriak-teriak, gak keren lah, biasa aja. Ini tuh berdua, private banget. Di satu ruang kecil, berdua gak ada yang tahu. Tiba-tiba Jibril berdiri depan Maryam, senyum dengan khas senyumnya malaikat yang mematikan gitu. Maryam pas buka mata lagi zikir ngelihat Jibril depan matanya keren banget. Langsung Maryam bilang apa? A'udzubillah. Yeah. Wibawa banget kan Maryam? A'udzubirrahman minka in kunta taqiyya. Jadi emang elegan sih orang-orang soleh tuh. Dia langsung nunduk, dia bilang A'udzubirrahman minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman. Kenapa ngomongnya Rahman? Karena keren. Kalau enggak keren, A'udzubillah. Karena keren, A'udzubirrahman. Tapi masih taat, A'udz. Cuman pakainya Rahman. Karena Allah tuh Maha Pengasih yang udah bikin kamu tuh keren. Diksinya luar biasa ya. Maryam gak bilang, A'udzubillah minasyaitonirrajim. Enggak, ini gak layak dibilang syaiton. Ini terlalu keren. Jadi gak bisa A'udzubillah. A'udzubirrahman. Berarti Maryam tuh pinter. Sampai dia bisa memilih diksi Asma'ullahil Husna. Dia gak pakai diksi Allah, dia pakai diksi Ar-Rahman. Karena yang datang itu wajahnya tuh wajah orang baik. Tapi keren. Akhirnya, A'udzubirrahmani minka inkunta taqiyya, kata Maryam. Jibril juga elegan, faham maksud Maryam. Maksudnya, kamu siapa? Itu pertanyaannya. Maryam gak nanya, kamu siapa ya? Enggak gitu. Kan kayak culun-culun, kayak caper gitu kan. Kak, kamu siapa ya? Aku ada salah sama kamu. Enggak gitu sih Maryam ngomongnya. Saking elegannya Maryam, dia nanya kamu siapa tapi pakai kalimat zikir. Keren enggak sih? Kita kadang-kadang zikir A'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Artinya apa, Mbak? Sama-sama enggak elegan ya. Kalau Maryam sama Jibril dua-duanya elegan. Bahasa orang elegan tuh emang banyak kode sih. Jadi kita mah yang polos-polos kayak gini, yang remeh-remeh, rempeyek, gak jelas gini, ya gak akan paham kalau gak baca tafsir. Makanya kalau mau theater of mind, baca Quran itu pakai tafsir, pakai kisah. Baru kita ngerti kondisinya, oh gitu banget ya, dahsyat banget ya kejadian waktu itu. Jibril datang dengan wujud yang kerennya. Maryam pengen nanya, kamu siapa? Kok tiba-tiba masuk ruangan saya? Tapi bahasanya, A'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang maha baik darimu, kalau kamu takut kepada Allah. Maksudnya kamu siapa? Takut gak kamu sama Allah? Baru Jibril mengatakan, saya adalah utusan Allah, berarti malaikat, untuk memberi kabar kepadamu kalau kamu akan punya anak. Baru Maryam melihat, gimana saya punya anak? Ya udah ada obrolan nih. Dan mereka udah biasa aja, oh Jibril saya kira siapa, udahlah gak mungkin. Artinya udah kayak gitu nih kesolehan Maryam. Artinya Maryam itu orang yang sangat peka banget, perasaannya dalam banget. Terus nanti ketika Maryam melahirkan anak, tahu gak kata-kata Maryam apa? Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Saat Maryam merasakan sakitnya kontraksi mau melahirkan Isa, Maryam itu sambil kontraksi sambil bilang, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Aduhai seandainya saya mati aja sebelum kejadian ini dan saya dilupakan oleh manusia seolah-olah saya tidak pernah ada. Kenapa Maryam ngomong kayak gini? Maryam ngebayangin betapa malunya dia nanti kalau harus membawa bayinya ketemu Bani Israel yang pada bawel. Bani Israel itu terkenal kaum yang paling bawel. Bawelnya banget. Kalau kita baca Al-Baqarah itu isinya kebawelan Bani Israel. Kata Nabi Musa, sembelihlah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan banyak, yang warna apa? Cari yang warnanya bersih. Yang bersih kan juga ada belang-belangnya gak dikit. Terus yang beratnya berapa kilo, yang dari mana, dari Bali atau NTB atau dari mana, bawel banget. Udahlah, cari aja seekor sapi, sembeli, beres. Tapi nanya lagi, bertele-tele. Itulah Bani Israel. Dan Maryam tahu banget karakter kaumnya. Jangankan dengan fitnah kayak gini nih, ketemu Nabi yang udah menyampaikan hal yang benar aja, itu di debatnya tuh habis-habisan. Apalagi dengan kondisi Maryam. Makanya Maryam takut banget, dia gak kuat menanggung malu. Kalau kita mungkin masih kuat lah nanggung malu. Kadang-kadang malah malu-maluin gitu kan. Kalau Maryam gak kuat nanggung malu, berarti orang yang seperti ini harusnya kan berat banget untuk diam kan. Gak akan kuat diam, harusnya dia ngomong gitu, dia belain diri. Tapi Maryam itu sisi lainnya adalah perempuan yang mukminah, siddiqah, sangat yakin sama Allah. Allah suruh diam, ya udah diam. Gimana pun dihujat, diam. Kata Allah diam. Ya Allah, mereka bilang saya itu berzina, diam. Ya Allah bilang ini anak haram, ini anak saya nih, anak yang mulia. Anak yang satu-satunya ketika lahir gak disentuh setan di antara manusia loh. Satu-satunya manusia ketika lahir gak disentuh setan. Nabi Muhammad setannya malah diislamkan. Beda, kerannya tuh beda. Kalau Isa gak disentuh setan. Kalau Nabi Muhammad setannya malah masuk Islam. Masing-masing punya keistimewaan lah. Tapi satu-satunya manusia yang lahir gak disentuh setan, cuman Isa. Kita semuanya pernah disentuh. Lahir langsung. Apa sih lo datang ke dunia nama-namain kerjaan gua gitu kan. Kita nih orang biasa. Jadi pas lahir tuh udah ada langsung setan bisik-bisik, yuwaswi sufi sudurinas. Makanya disuruh azan kan. Karena kenapa? Biar gak dibisikin sama setan. Dan kalau bisa suara azan kita harus lebih lembut daripada suara setan. Karena setan juga kayak nge-tricky gitu. Saya ibu kamu. Anak bayi dinina bobokan sama setan, hiduplah iblis gitu-gitu kan. Jadi kayak didoktrin sama setan, iblis itu keren, iblis itu soleh, iblis itu baik. Tapi pakai bahasa nasyid, lagunya tuh kayak akustik gitu, lembut banget gitu kan. Makanya suara muazin kalau azanin anaknya yang lembut, jangan azan Allah Akbar, syahadu Allah, ilah ilah. Dia malas ke masjid nanti kalau udah dewasa. Kenapa? Gue malas banget dengan suara ini nih. Salahnya siapa coba? Salah ayahnya. Belajar azan di Al-Latif sama Muzamil, sama Teras Tahfiz. Biar azannya tuh kayak Allah Akbar, Allahu Akbar. Bayinya senyum-senyum. Ntar gue bisa lebih dari itu. Canda. Intinya adalah Maryam itu pemalu banget. Jadi dia bisa banget untuk ngebales. Tapi dia diam. Sampai akhirnya fa'asyarat ilaih. Dia memberi isyarat. Arti memberi isyarat, dia nunjuk ke arah Isa alaihissalam yang masih digendong. Kalau kalian mau ngomong, ngomong aja sama bayinya. Allah yang nyuruh kayak gitu. Makin kayak marah dan makin menjadi-jadi orang Bani Israel ketika Maryam memberi isyarat nunjuk ke arah Isa. Mereka bilang, ya Maryam, kamu udah gila apa? Sekarang kamu nyuruh kami bicara dengan bayi yang masih dalam gendongan ibunya. Benar, Maryam tuh ternyata udah stres, gila. Dia gara-gara ditinggal sama selingkuhannya, sekarang dia jadi orang gila. Wah, luar biasa tuduhan kepada Maryam. Maryam diam aja sedih, nahan air mata. Tapi bukan emotikon yang menggenang air mata di sini ya. Nahan aja air mata, sampai kemudian Allah datangkan keajaiban, jadikan bayinya bicara. Qala, Isa bicara. Panjang lagi omongannya Isa. Ibuku ini baik, ibuku begini-begini, saya itu hamba Allah, saya itu anak yang suci, saya itu begini-begini-begini. Sampai beres, baru mereka pada pulang, karena mereka merasa terbantahkan semua tuduhan palsu mereka kepada Maryam. Masuklah Maryam, disambut mulia oleh beberapa orang. Maryam itu perempuan mulia. Allah mendatangkan dia sebagai keberkahan. Tadi dituduh pembawa sial, sekarang disebut pembawa berkah. Mulailah Maryam terkenal. Isa dididik. Kemana Isa pergi? Anak-anak kecil segengnya Isa pengen jadi temannya Isa. Gue temannya Isa lo. Gak lama kemudian Isa jadi temannya Yahya. Ketika dia udah bisa main sama Yahya, main berdua sama Yahya. Kemana-mana berdua. Yahya, Isa. Tapi usianya agak jauh berbeda. Ketika Yahya udah masuk SD, Isa barulah lahir. Jadi kayak agak sekitar 7-10 tahun lah kurang lebih mereka jarak usianya. Tapi pas Isa udah remaja, mereka udah nyambung ngobrol. Nah, kelebihan masing-masing, kalau Yahya ini penghafal kitab Taurat, datang Isa, Yahya menghafal kitab Injil. Yahya Nabi, Isa Rasul, satu level di atas Nabi. Kalau Nabi mengikuti ajaran Rasul sebelumnya, kalau Rasul membawa ajaran baru. Jadi sebelum Isa lahir, Yahya mengikuti ajaran Musa dengan kitab Tauratnya. Setelah Isa lahir, Yahya mengikuti ajaran Isa dengan kitab Injilnya. Jadi bisa dibilang Nabi yang mengikuti dua ajaran Rasul, Yahya alaihissalam. Dia menghafal dua kitab suci sekaligus, Taurat dan Injil. Perempuan Maryam radhiyallahu anha, dia menghafal kitab Taurat dan Injil dari anaknya sendiri. Inilah kisah Maryam yang mendapatkan keajaiban dengan cara diam.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Engkos Kaswara dari Jalan Raden Okas Brata Kusuma yang tepatnya Karang, RT 4 RW 30. Saya mau berbagi pengalaman tentang itu saya. Tuhan kita itu Tuhannya mata suka berair, terus kalau nah matahari suka putih. Entah dari mana, pas saya lagi ini, ada saudara saya yang ngasih tahu bahwa ada Vitama. Terus saya coba mengkonsumsi buat istri saya. Beberapa kali konsumsi sudah ada perkembangan, cuman sempat terhenti. Pas terhenti, kemudian keluhan mata istri saya juga kambuh lagi. Terus berjalannya waktu, saya mencoba membeli Vitama lagi untuk dikonsumsi istri saya. Saya membelinya ke apotek. Nah, sekarang alhamdulillah setelah mengkonsumsi Vitama sudah ada reaksi peningkatan buat kesehatan istri saya. Yang tadinya suka kalau keluar rumah suka pedih, ya sekarang udah agak mendingan, agak menurun pedihnya. Jadi alhamdulillah berkat Vitama istri saya udah mulai bisa beraktivitas kembali seperti semula. Apabila mempunyai keluhan sama seperti istri saya bernama Ibu Aam yang suka berair matanya, coba mengkonsumsi Vitama solusi kesehatan mata.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Asyifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.
2: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: Mix, lagu remixnya hanya di RCA 93.5.
0: Radio Citra Amelia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bu Dewi, beli apa Bu?
0: Beli Habutop Mbak, masih ada kan?
1: Ada dong, mau yang berapa kapsul?
0: Yang 200 kapsul, biasa.
1: Tumben sendirian Bu, biasanya diantar sama Bapak.
0: Aduh, itu dia Mbak, si Bapak rematiknya kumat. Mungkin kecapean habis hajatan hitan anak saya kemarin.
1: Pantes lama gak beli Habutop.
0: Iya, terlalu sibuk Mbak. Makanya ini saya beli lagi yang 200 kapsul supaya si Bapak kembali pulih. Ini saya dengar dari radio, katanya ada obat herbal alami yang baik buat asam urat dan rematik.
1: Mantap Bu, pas banget pilihannya. Udah banyak kok Bu yang udah langganan ke saya beli Habutop. Banyak khasiatnya, aman dan tanpa efek samping karena dari bahan alami.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Heputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: Ayo dong cepet. Lama amat sih.
1: Iya, Pak. Bentar.
0: Aduh, pasti lagi ngukir alis nih si Mama.
1: Si Papa gak pernah sabaran deh orangnya. Mama kan habis minum habutop dulu, Pak.
0: Malah yang lupa.
1: Si Ayah. Kita tuh mau liburan, Ayah. Perjalanan jauh. Badan harus kebal dari lemas, lunglai, apalagi sampai pusing dan mabuk di mobil. Habutop ini bukannya selalu kita konsumsi sebelum aktivitas. Nah, apalagi sekarang kita mau perjalanan jauh.
0: Iya, siap, Ma. Siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.

0: Aduh, Ibu, duduk dulu atuh, eh. Bapak udah gemetar nih. Lihat kaki Bapak, aduh.
1: Ih, si Bapak baru dia mampir 6 toko udah letoy. Ibu belum dapet nih baju yang cocok buat Ibu.
0: Ya ampun, 6 toko masih dibilang baru. Ini udah hampir ngubek-ngubek satu pasar, Ibu. Duduk dulu, ah capek, istirahat aku, ah.
1: Iya. Ah, si Bapak payah. Lagi kenapa sih, Pak? Tumben gak semangat sama loyo begitu?
0: Ya ampun, Ibu. Untung cecelengian, atuh ah. Terakhir kita jalan-jalan ke pasar berdua kayak gini, Mak. Duh, kan pas kita baru nikah kalau gak salah. Sekarang kan udah tua, badan makin loyo.
1: Makanya kalau Ibu bilang minum Habutop itu nurut, Pak. Kan tahu sendiri khasiat Habutop, menambah stamina, daya tahan tubuh dan metabolisme biar selalu terjaga. Gak gampang loyo kayak gini. Ya udah, habis ini mampir ke Bulina beli Habutop ya.
0: Bulina? Ayo atuh, Bu. Sekarang aja ke Bulinanya. Cepet-cepet ketemu. Beli Bulina. Beli Habutop di Bulina. Astagfirullah.
1: Si Bapak, giliran ke yang bening-bening langsung hilang loyonya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1, RW 2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1, RW 3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7, RW 6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.